nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 44.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman.

Kirong, nggak tahu kenapa tuh beberapa hari yang lalu tiba-tiba Serti tuh nyanyi aja begitu, tapi cuman begitu dong, dong kirong kirong kirong kirong, tapi nggak tahu itu lagu siapa. Habis itu baru dengerin, oh ternyata ada lagunya ya. Berarti aku pernah denger, cuman lupa aja gitu. Dengerinnya waktu chart manca bareng sama Jeji dan Atika. Oh, ini lagunya Beyonce toh ternyata toh. Gitu deh. Ya wes, jangan dipindah frekuensinya karena habis ini Shirley mau update ke kamu informasi seputar perkiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini. Kemudian aku juga akan update untuk informasi lalu lintas dan nanti info lowongan kerjaan. So stay tune di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Yuk, saatnya Shirley Angeli update ke kamu informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini yang akan disampaikan oleh rekan Nurjana dari BMKG Ahmad Yani. Berikut informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.

0: Ya, Taman Pro 2 itu tadi informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini yang berlaku dari jam 7 pagi hingga nanti 7 malam yang untuk rata-rata perakiraan cuaca hari ini adalah cerah berawan. Dan pastikan kamu juga bisa selalu update informasi perakiraan cuaca di website resmi bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca pagi ini.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
6: Teman Pro 2, yuk kita update terlebih dahulu untuk pantauan arus lalu lintas di Kota Surakarta pagi hari ini. Nah, sekarang Shirley sudah terhubung dengan rekan Edo yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat pagi rekan Edo.
7: Selamat pagi, Mbak.
6: Yes, Mas Edo, gimana nih pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini? Laporan selengkapnya, silakan.
7: Baik, terima kasih, Mbak. Untuk laporan arus lalu lintas Kota Solo pagi hari ini langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Untuk pantauan pertama kita mulai dari kawasan Slamet Riyadi, dari Purwosari, Gendengan, Sriwedari mau sampai Nonongan. Terpantau untuk pagi hari ini arus lalu lintas cukup ramai namun masih lancar, tidak terjadi penumpukan kendaraan di masing-masing kaki simpang. Dan untuk arus lalu lintas situasi didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari kawasan Slamet Riyadi kita bergeser ke simpang Tugu Wisnu. Untuk Tugu Wisnu saat ini terpantau untuk arus lalu lintas dari arah utara dan barat cukup ramai, terjadi sedikit penumpukan kendaraan di kaki simpang bagian utara dan bagian barat. Dari simpang Tugu Wisnu kita bergeser ke simpang terdampak penutupan panggung. Saat ini kita ke simpang Dr. Un Kandang Sapi, terpantau arus lalu lintas cukup ramai namun masih lancar. Hanya terjadi penumpukan di kaki simpang bagian utara dan masih didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari simpang Apil Dr. Un kita bergeser ke simpang Tugu Jembeng. Saat ini untuk simpang Tugu Jembeng untuk arus lalu lintas dari arah utara, selatan, barat maupun timur cukup ramai namun masih lancar. Dari simpang Tugu Jembeng kita bergeser ke kawasan batas kota. Untuk batas kota bagian selatan, untuk Dawung, bagian ini terpantau arus lalu lintas yang memasuki kota Solo maupun luar dari kota Solo cukup ramai namun masih lancar. Dari batas kota Dawung kita juga bergeser ke batas kota bagian utara ke Ring Road. Saat ini terpantau untuk arus lalu lintas yang memasuki kota Solo maupun keluar dari kota Solo cukup ramai namun masih lancar. Demikian untuk pantauan arus lalu lintas Kota Solo pagi hari ini langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, kembali ke rekan Pro 2.
6: Terima kasih Mas Edo, selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu. Itu tadi teman Pro 2 informasi lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi, dan juga sabar.
5: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: ya, kamu diterima.
1: Lagi cari kerja atau peluang baru? Saatnya cek info lowongan kerja Pro 2 bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.
2: Yo, saatnya Shirley Anjeli update ke kamu informasi lowongan pekerjaan ya. Mengutip dari Instagram resmi Disnaker Kota Surakarta, kamu bisa cek juga. Ini ada informasi loker dari Klinik Utama Kasih Ibu Sehati yang membuka lowongan kerja untuk posisi perawat mitra. Kualifikasinya pendidikan D3 atau S1 keperawatan, kemudian memiliki STR aktif itu wajib, kemudian punya sertifikat BLS dan ACLS itu juga wajib ya teman Pro 2. Kemudian akan diutamakan yang sudah memiliki pengalaman di klinik kecantikan, klinik kulit ataupun estetika medis. Selain itu, kualifikasi selanjutnya adalah mampu bekerja shift, kemudian juga memiliki integritas, disiplin, dan etika kerja yang baik. Selanjutnya memiliki keterampilan melakukan tindakan facial, chemical peeling dasar, sama asistensi tindakan estetika dokter akan menjadi nilai tambah. Gitu deh, kamu bisa untuk kirim surat lamaran dan CV kamu ke email hrgakukis@gmail.com di situ ya. Selanjutnya ada info loker juga, ini dari House of Donatello, yes, toko retail fashion terkemuka di Indonesia yang berlokasi di Solo, sedang membuka lowongan kerja bagi kamu yang berminat untuk posisi sales associate ya atau SPB. Kualifikasinya pria dengan pendidikan minimal SMA sederajat, berpenampilan rapi, komunikatif dan percaya diri. Selanjutnya yang cepat beradaptasi, bersedia bekerja dalam tim, sama punya kemauan belajar dan berkembang. Diutamakan yang sudah punya pengalaman di bidang retail atau pelayanan pelanggan ya, teman Pro 2. Selanjutnya untuk benefit adalah upah UMK dan juga jenjang karir. Kamu bisa cek untuk persyaratan administrasi seperti CV dan surat lamaran yang tulis tangan, kemudian pas foto, fotokopi KTP, ijazah dan transkrip nilai terakhir, serta surat pengalaman kerja itu jika ada. Kamu bisa cek ya info selengkapnya di Instagram di Disnaker Kota Surakarta, ataupun kamu bisa tanya-tanya terlebih dahulu di 0811-2448-185 untuk batas waktunya sampai tanggal 20 Agustus 2026, oke? Kalau kamu mau dikirimin sama Shirley info loker barusan, kamu bisa chat terlebih dahulu di WhatsApp Pro 2 081-327-866-966. Semangat!
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
3: Info lowongan kerja Pro 2.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kita ke BST Battle Song Today. Yuk, aku punya dua lagu yang kita battlekan hari ini. Salah satunya adalah lagu favorit saya yang aku suka banget akhir-akhir ini. Tapi jujur, meskipun suka, jarang aku dengarkan. Biar nggak bosen, cepet aja sih sebenarnya. Jadi dengerinnya cuma di Pro 2 FM Solo aja. Loh, yes, ada lagunya. Bisa tebak nggak? Nggak usah ya. Nggak usah tebak-tebak, udah deh. Dari Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan versus satu lagu yang baru sadar tuh beberapa waktu yang lalu sih. Kayak, loh, kan ada juga ya lagu yang judulnya panjang, terus habis itu ada kata memaafkannya juga, kata maafnya juga gitu loh. Ini deh, aku spill dulu lagunya Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Lagunya Pamungkas yang berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan ini tuh menurut aku maknanya bagus banget, relate juga di kehidupan yang pasti selalu bersama. Dan kemarin juga aku sempat bilang sama kamu bahwa ternyata rasa-rasanya lagu ini tuh gak hanya tentang pasangan aja gitu, tapi juga dengan sahabat ataupun juga dengan keluarga gitu ya, gak sih teman Pro 2? Maknanya bagus banget sih, suka sekali sama lagu ini. Lagu yang dirilis sama Pamungkas di tanggal 8 April 2026 di berbagai digital streaming platform. Apakah kamu salah satunya yang sudah mendengarkan lagu ini berkali-kali? Lagi on repeat juga gak sih sama kayak aku?

Hai, lagu ini kenapa sebagus itu aja liriknya? Pamungkas tuh kalau bikin karya emang bagus-bagus ya, teman Pro 2. Banyak karya-karyanya Pamungkas yang aku juga suka, monolog enak banget, ya kan? Terus juga To The Bone, dan masih banyak lagi Putus. Banyak lagu-lagu baru dia juga yang oke banget. Tapi aku suka banget sama Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, karena liriknya tuh benar-benar menggambarkan kehidupan sehari-hari aja gitu terhadap, ya mungkin terutama pasangan. Tapi menurut aku lagu ini juga bisa diambil dari perspektif yang berbeda juga sih. Lirik yang paling aku suka adalah Sudah ku terima luka-luka lama yang engkau jaga. Terus bagus banget nih, pandai-pandai aku ingatkan diri, ada yang takkan pernah ku mengerti karena tak pernah aku lalui yang kau lalui. Sebagus itu. Dan kadang kalau kita lagi marahan gitu ya, misal sama saudara gitu ya, sama saudara kandung, sama kakak atau sama adik gitu ya, kadang juga manggilnya jadi apa gitu ya kan. Atau juga mungkin sama pasangan, biasanya manggilnya sayang atau apa gitu ya, terus jadi manggilnya kamu aku, jadi manggil nama gitu ya. Kalau lagi marah-marah gitu ya, pertanda pasti tuh amarah murka. Bagus banget. Nah, aku versuskan, aku adu dengan satu lagu dari Nadif Basalamah yang berjudul Semoga Kau Bisa Maafkanku Beribu Kali. Jadi kalau tadi Pamungkas bertanya berapa kali kita akan saling memaafkan, pastinya beribu-beribu kali, apalagi kalau sudah tulus untuk saling menyayangi.

Aku berharap kita bisa saling memaafkan aja, meskipun pasti kalau namanya maaf itu beribu kali kayaknya juga gak akan cukup ya. Karena pasti ada aja hal-hal yang harus dilaluin bareng-bareng gitu. Cuman kalau sama-sama saling terus berpegangan tangan mah, insya Allah semuanya akan bisa baik-baik aja dan bisa saling memaafkan berkali-kali itu, berjuta-juta kali. Juta-juta, itu lagu siapa ya? Jadi gimana mau pilih lagunya Nadif Basalamah, Semoga Kau Bisa Maafkanku Beribu Kali, atau kamu mau pilih lagunya Pamungkas yang berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan? Lagunya Nadif Basalamah, Semoga Kau Bisa Maafkanku Beribu Kali, ini adalah lagu yang juga enak banget, lagu hits dari Nadif Basalamah. Selain Penjaga Hati dan juga Kota Ini Tak Sama Tanpamu Bergema Sampai Selamanya ya, dua musisi Indonesia yang keren-keren kalau bikin lagu ya, top mantap. Jadi silahkan aja teman pro 2. Lagunya Nadif yang satu ini tuh dirilis pada tahun 2024 ya, dan masuk ke albumnya Nadif yang enak-enak itu. So, langsung aja bagi tahu sekarang lagu yang kamu pilih di nomor WhatsApp 081327866966. Next ada lagunya Gary Gani, Rusuk, nemenin kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hope you enjoy it.

0: Jo, Jo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwus. Mbok sing sabar toh, ya.
3: Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
4: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Bersamamu dari Viera, bersamamu sampai nanti jam 10 barengan sama Shelly Angeli. Tapi kalau sama teman-teman aku sampai jam 12 malam nanti, teman Pro 2. So stay tune di Pro 2 FM Solo. Sambil aku juga masih menunggu kamu yang belum pilih lagu di BST Battle Song Today. Antara lagunya Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan, atau Nadif Basalama, semoga kau bisa maafkanku beribu kali. Enggak tuh panjang berapa, aku mau hitung dulu katanya. Pamungkas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nadif Basalama 1, 2, 3, 4, 5, 6 pula. Kayak mana tuh? Udah bisa jadi 4 lagu kalau gitu ya. Lebih juga bisa sih sebenarnya ya. Kayak contohnya lagunya Raisa aja tuh Bila gitu ya. Mana nama orang lagi? Saudara saya ada soalnya yang namanya Bila. Terus masih banyak deh lagu-lagu yang judulnya tuh singkat banget, ada yang panjang juga ya. Untungnya hidup harus tetap berjalan, itu juga panjang ya enggak? Ya udah, teman Pro 2 coba aku cek dulu di WhatsApp. Oke, sudah banyak yang gabung dari Catur. Ih, jadi melo loh aku nanti. Aku minta maaf ya Kak Shirley. Iya, sama-sama. Aku juga minta maaf ya kalau selama kenal di udara gitu ya selalu

bantu pilih aja yang terserah aja deh. Kalau aku jelas ya. Cuman baru tadi waktu spill lagunya Nadif bareng sama kamu, aduh enak juga ya, karena dia lebih lebih up sih beatnya ya. Cuman aku tetap suka Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Aku prefer ke situ sih. Ya meskipun Nadif juga enak, top. Kalau Nadif, aku pilih Bergema Sampai Selamanya, itu yang paling aku suka. Sama Penjaga Hati juga oke sih, tapi yang paling aku suka top listnya Bergema. Mana Bergema? Ini lagi enggak usah ya, udah deh. Ya wes, aku tungguin ya teman Pro 2 di nomor WhatsApp saja 081327866966. Aku punya lagu dari Manca teman Pro 2 yang sempat viral juga beberapa tahun yang lalu, so enjoy the song.

0: Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku ini. Tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih, akan tetap hidup, tetap membela siapapun lawan yang aku hadapi. Jenderal Sudirman.
1: Kutamu.

0: 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya sekarang Shirley Angelia akan bacakan WhatsApp dari teman Pro 2 yang sudah voting. Yang belum voting boleh banget, masih ada waktu sambil aku bacakan ya. Lagunya antara siapa sih Shirley? Aduh, lagu antara juga bagus, tiba-tiba keinget. Lagunya Okay featuring Quincy Jordan, ex-nya Lala Huta, itu enak banget sih antara. Bagus juga makna lagunya ya. Tapi lagu yang aku battlekan hari ini adalah lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, dan lagunya Nadif Basalama, Semoga Kau Bisa Maafkanku Beribu Kali. Kayaknya tadi ada yang katanya belum begitu tahu lagunya ya. Ya udah deh, kuspil dikit lagi ya. Pamungkas terlebih dahulu, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

So ya, udah aku spill lagi. Jadi kamu pilih salah satu aja, nanti aku akan putar lagu yang akan banyak dipilih sama kamu ya. Jadi monggo silahkan aja. WhatsApp-nya kulangin di 081-327-866-966. Pertama masuk ada teman pro 2, Kak Yoyo. Sama... Iya, makasih ya sudah dimaafkan ya. Sama-sama Kak Shirley, saya juga dimaafkan ya di hari Kamis manis ini. Terima kasih, saya terima kasih sudah dimaafkan bila ada salah-salah dan segala hal yang tidak berkenan. Sama-sama, saya pasti juga begitu ya, memaafkan selalu, pasti. Nggak ada lagian apa yang bikin Shirley jadi ngambek atau kesal atau apa, nggak ada sama sekali. Makasih Kak Yoyo, selalu kasih energi baik buat saya. Siap Kamisnya manis ya, amin. Senyum ya, jangan lupa pilih ini Kak, semoga kau bisa maafkanku beribu kali Nadif Basa Lama. Oke boleh, terima kasih, semangat buat hari ini. Ada Kak Diah Ristanti juga, aku vote Nadif ya Shirley. Oke, boleh. Kok kita gak sama kali ini? Sebel deh lu. Bercanda ya. Enggak. Boleh banget dong. Lagunya tuh sama-sama enak. Tapi kalau aku lagi sukanya Pamungkas ya. Nanti buat jadi Pamungkas aja. Kalah dong votingnya berarti. Ya ampun. Ya udah, boleh banget. Terima kasih Kak Diah sudah pilih lagu di BST hari ini. Semangat selalu. Lancar-lancar terus juga rezekinya ya Kak Yoyo, Kak Diah, dan Kak Erna, one and only Erna. Loh, mau kemana Mbak kok minta maaf? Mau kemana ya? Iya, berasa kayak mau kemana aja gitu ya. Enggak dong, tapi minta maaf aja setiap kali nemenin kamu ya. Siapa tahu ada hal-hal yang tidak nyaman buat teman pro 2. Pilihnya berapa kali kita akan saling memaafkan? Oke, boleh. Berarti dari beberapa kali kita akan saling memaafkan. Lucu banget sih, one and only Erna. Berapa kali ya? Dari Pamungkas berarti. Oke, akhirnya ada yang pilih Pamungkas juga. Ketawa emotikonya. Lanjut ada RBM Family, selamat pagi RRI Pro 2. Aku pilih berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas. Buat Mbak Shirley, selamat bertugas. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas juga buat kamu ya. Lanjut ada teman Pro 2, Akbar. Berapa kali kita saling memaafkan? Oke. Berarti Pamungkas 3-2 sementara. Lanjut ada Catur. Dari Catur aku lebih pilih Pamungkas berapa kali akan saling memaafkan ya. Oke, berapa kali kita akan saling memaafkan. Siap, boleh banget. Next ada teman pro 2 Paramita. Shirley, ikut BST hari ini mau pilih lagunya Nadif ya. Oke, terima kasih. Lanjut ada juga Kak Putra di Karanganyar. Shirley, BST hari ini lagu yang sama-sama bagus, tapi aku mau pilih lagunya Pamungkas berapa kali kita akan saling memaafkan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Lanjut ada Dita Sari, Pamungkas katanya. Oke, terima kasih. Pamungkas. Lanjut ada Ricky Dias, Pamungkas judul berapa kali kita akan saling memaafkan. Terima kasih. Aduh. Oke, lanjut ada Ahmad Dwi. Berapa kali kita akan saling memaafkan by Pamungkas. Terima kasih. Oke, gak ada yang mau nambahin lagi. Apakah sudah cukup beneran buat kamu fansnya Nadif Basa Lama? Boleh kalau mau vote Nadif ya. Boleh banget, kutungguin 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, votingnya aku tutup teman pro 2. Makasih yang udah nemenin aku dan udah vote lagu pilihan kamu di BST Battle Song Today. Ya, lagunya Pamungkas emang seenak itu dan dapat 8 poin dibandingkan dengan Nadif hanya 3 poin. So, selamat menikmati lagu yang kita battlekan di hari ini.

Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.

Zona Ngopi, Zona Ngobrol Pagi. Udah ngops belum hari ini teman Pro 2? Buat tim yang gak ngops, yang gak ngopi, ya sudah deh. Minum teh dulu, mana teh hijau lagi. Itu langnya tulus, itu lagi ya. Atau minum susu, atau emang kamu punya salah satu minuman yang emang kamu banget setiap pagi selalu kamu minum, ya udah deh. Semoga sih udah, karena ini juga udah diam 9:17 ya. Atau pagi-pagi minum jamu ya. Aku udah lama nih gak minum jamu ya. Biasanya beli di tetangga desa sih sebenarnya, tapi suka lewat depan rumah kalau pagi-pagi jam 6 gitu. Jadi pengen minum kunir asem ya, sama beras kencur. Cuman hari ini Zona Ngopi seperti biasa hari Kamis kita akan bahas seputar narkoba, karena ada berbagai informasi terkait narkoba dari rri.co.id, seperti adanya BNN yang mendorong pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan desa bersinar, dan berbagai informasi lainnya. Stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Berbagai informasi seputar narkoba dan segala kasus-kasus narkoba, kemudian juga bagaimana sinergi antara pemerintah, kemudian juga badan terkait ya, BNN untuk penanggulangan narkotika, pencegahannya, ini banyak informasinya bisa kamu dapatkan di website rri.co.id teman Pro 2. Seperti ada tadi aku sudah sempat sebutkan, ada BNN Makassar yang mendorong pemberdayaan masyarakat mewujudkan desa bersinar. Selain itu ada juga ini di wilayah Jambi ya, Kajati Jambi dan Ketua Pengadilan Tinggi memperkuat sinergitas untuk penegakan hukum, salah satunya juga terkait dengan narkoba. Selain itu ada Polda yang menggagalkan peredaran tembakau sintetis di Kabupaten Halteng. Selanjutnya informasi seputar Polres Jakbar yang membongkar jaringan internasional bahan narkoba senilai 119 miliar. Wow. Gak cuman itu, ada juga informasi dari Polres Majalengka yang mengungkap jaringan narkotika dan ada 16 tersangka yang diamankan. Aku akan hadirkan informasi yang dari Polres Jakbar yang membongkar jaringan internasional bahan narkoba senilai 119 miliar. Dan ini banyak banget teman Pro 2, barang bukti yang sudah diamankan. Jadi Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan internasional pemasok bahan baku narkotika yang diperkirakan bernilai sekitar 119 miliar. Dalam pengungkapan ini, 7 tersangka berhasil ditangkap yang terdiri dari 6 warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing asal dari Cina. Dan ketujuh tersangka ini sudah diamankan, dan 1 orang warga negara asing ini ya. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Nasriyadi juga mengatakan bahwa petugas berhasil menyita bahan baku narkotika yang berpotensi merusak lebih dari 3,5 juta jiwa apabila berhasil diproduksi dan diedarkan. Yang mana pengedaran ini kan bisa di berbagai wilayah, ya kan? Salah satunya bisa juga nyampe ke Jawa Tengah. Bisa nyampe ke kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Untung saja Polres Jakbar bisa membongkar jaringan internasional itu yang mana menjadi pemasok bahan narkoba ya, teman Pro 2. Ini sungguh sangat menyeramkan sekali gitu ya. Bahkan dari beberapa bahan yang memang ini sudah diamankan ya, dari barang bukti ini sudah diamankan, itu terdiri dari banyak sekali jenis-jenis yang telah diamankan. Dan ini ternyata menjadi bahan baku narkotika golongan 1, yang mana banyak dari bahan-bahan yang diamankan ini itu ya, itu ribuan teman Pro 2. Ada yang bahkan lebih dari 3.000 butir. Ada juga yang ratusan, bahkan ada yang kiloan juga. Ngeri banget kan teman Pro 2. Tapi untung saja Polres Jakarta Barat bisa meringkus adanya pemasok bahan yang tidak baik ini gitu ya. Dan apalagi kalau dari Kapolres Metro Jakarta Barat menyebut kalau sampai bahan baku ini berhasil diproduksi dan diedarkan akan merusak lebih dari 3,5 juta jiwa. Informasi selengkapnya kamu bisa cek melalui rri.co.id dan pastikan kita bisa menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita, apalagi remaja, karena memang mengingat narkoba ini sekarang banyak tujuannya itu untuk anak-anak remaja gitu ya, dan itu sangat rentan sekali dengan lingkungan yang ada di sekitar para remaja. So ya, kita harus bisa menjaga diri teman Pro 2. Berbagai hal yang bisa kita lakukan juga kamu bisa cek selengkapnya untuk tips-tips agar kita bisa terhindar dari yang namanya narkoba, itu kamu bisa cek juga di website resminya BNN ya. So, stay tune di Prodo FM Solo. Tapi kalau untuk informasi selengkapnya, barusan Polres Jakbar yang membongkar jaringan internasional bahan narkoba senilai 119 miliar, kamu bisa cek di rri.co.id.

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

Teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang masih stay tune, jangan dipindah frekuensinya karena di sini ditemenin sama kawan aku di Santai Siang, ada Rama Gemzi yang nemenin kamu dan Shirley Anjeli harus turun mengudara. Terima kasih banyak, semoga dimudahkan setiap aktivitas kamu dan sehat-sehat sama bahagia buat teman Pro 2 aja ya. Maaf kalau selama menemani kamu ada salah maupun kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a wonderful life. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klaten terus melakukan penyaluran bantuan air bersih untuk desa-desa terdampak musim kemarau kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang. Bantuan yang sudah didistribusikan ke daerah terdampak musim kemarau lebih dari 420 tangki kapasitas 5.000 liter. Kepala Pelaksana BPBD Klaten lewat Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Anjung, yaitu sejauh ini sasaran bantuan air bersih masih berada di wilayah Kecamatan Kemalang. Empat desa masing-masing ada di Desa Tegalmulyo, Telogowatu, Kendalsari, dan Desa Sidorejo. Terbanyak mendapatkan bantuan itu di Desa Sidorejo yang kurang lebih itu 121 tangki. Anjung juga mengatakan ada penerima manfaat di empat desa tersebut sebanyak 3.502 kakak. Sejauh ini konsentrasi penyaluran bantuan air bersih masih berada di empat desa di Kecamatan Kemalang, sedangkan untuk wilayah lain sejauh ini belum ada permintaan.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA menegaskan tidak akan menoleransi serangan terhadap integrasi federasi itu setelah pembatalan urusan proposal FIFA Forward Enterprise atau FAE. Surat yang ditujukan kepada para wakil presiden dan anggota Dewan FIFA itu merupakan pernyataan bersama Presiden FIFA Gianni Infantino dan Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Graf-Storm. FIFA meyakini bahwa hasil pertemuan itu akan memperkuat tata kelola FIFA, membantu memulihkan kepercayaan terhadap organisasi, serta memungkinkan FIFA mempersiapkan berbagai agenda dan tantangan besar yang akan datang secara bersatu dan transparan, sembari terus menjalankan misi mengembangkan sepak bola di seluruh dunia. FIFA mengakui bahwa terdapat kekeliruan dalam proses usulan pembentukan FAE. FIFA menyatakan bahwa tidak berniat membuat Dewan FIFA maupun asosiasi anggota FIFA merasa tidak dilibatkan dalam proses itu.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik Thomas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, gedimen duite, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000?
0: Punya.
1: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuyo no duit pas.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi sama aku Rama GMZ di Santai Siang teman Pro 2. Namun teman Pro 2 biasanya dijaga malam dan sekarang ketemu lagi sama aku di siang-siang ini teman Pro 2. Di Pro 2 Hitlist kita seru-seruan sampai nanti jam 12 dan di jam 12 nanti kita bakal bahas kuliner-kuliner yang enak di Indonesia teman Pro 2. Dan kita bakal bahas entertain dan olahraga juga. So, keep stay tune aja di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Yang mau gabung atau mau request lagu boleh banget langsung aja WhatsApp 081 327 866 966. Let's go.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Ada yang masuk di WhatsApp dari Kak Firly Veronica. Halo kakak, saya Firly, izin mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong. Terima kasih kak. Salam buat kakak penyiarnya aja. Oke, thank you kak Firly. Dan semangat terus siarannya ya kak. Oke, thank you. Udah aku siapin nih, ada lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Langsung aja aku puterin Sumpah Mati by Selena Grace dan Andi Rianto, requestan buat Kak Firly. Go!

Oke, teman Produa, masih di Produa Hitlist bareng sama aku Rama GMZ di sini. Udah yang masuk nih yang aku tunggu-tunggu kayak biasa yang nemenin dijaga malam. Masuk lagi di santai siang teman Produa. Ada Kak Lara Purnamasari. Halo Kak. Gimana kabarnya nih? Kita ketemu lagi di santai siang ya. Assalamualaikum Kak. Selamat siang, aku mau izin request lagu boleh enggak Kak? Terima kasih. Boleh dong, masa enggak boleh sih. Aku mau izin request lagu dari The Temper Trap. Sweet Disposition ya Kak. Oke, ada nih lagunya kayak biasa kan The Temper Trap. Sweet Disposition, ada dong, sweet. Ada nih, langsung aja deh aku puterin, ada lagunya The Temper, Sweet Disposition, let's go.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Ah, males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapat belum?
1: Aku kecewa. Males banget ah, Beb. Lagi lapar gini. Pas giliran aku, malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja, langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

Masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 bareng sama aku Rama GMZ di sini, dan juga yang mau gabung atau mau request lagu masih boleh banget langsung aja WhatsApp di 081327866966 sampai nanti jam 12 siang teman Pro 2. Let's go. Yeah.

Lagunya Run, Rahasia. Wow, rahasia apa nih? Langsung aja aku puterin spesial di Pro 2 Itlis ini buat teman Pro 2. So keep stay tune di 105,5 Pro 2 FM, so teman terbaik kamu. Let's go!

Masuk lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Woi, di Pro 2 Hitlist ini ternyata banyak nitip lagu nih, teman Pro 2. Ada yang mau lagu katanya Yura Yunita, Bandung. Karena ngingetin sama kota Bandung. Oh, boleh dong. Lagunya juga ada dong. Dan udah aku siapin ada Yura Yunita, Bandung.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak, aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 Itlist. Sebelum kita bergeser ke Pro 2 kulineran ya teman Pro 2, sebentar lagi kita harus geser. Tapi di sini aku bacain WhatsApp dulu yang udah masuk teman Pro 2. Banyak yang udah gabung di sini, ada Kak Tito juga yang mau request, katanya Kak mau request Batasi Rasa Mahal Ini ya Kak. Nah, terima kasih, sama lagunya Kenangan Terindahnya Samson. Waduh, Batasi Rasa. Aduh, rasa ke siapa tuh Kak? Kok Batasi Rasa? Aduh. Kasian banget Nich. Tapi tenang, udah aku siapin lagunya buat Kak Tito. Ada lagunya Batasi Rasa Mahal Ini. Tapi Kenangan Terindahnya abis ini aku coba cari-cari dulu. Kalau ada aku puterin ya. Dan teman Pro 2 mau gabung atau mau request lagu, sebelum kita bergeser ke kulineran, langsung aja di 081327866966 ada Mahal Ini Batasi Rasa. Let's go.

Yes, teman Pro 2, kita bergeser dari Pro 2 Hitlist dan kita geser ke Pro 2 Kulineran bareng sama Kurama GMC. Abis ini kita bakal bahas kuliner-kulineran yang enak-enak tentunya pastinya, teman Pro 2. So, keep stay tune aja di 105,5 Pro 2 FM Solo bareng sama Kurama GMC. Let's go!

Ngomong-ngomong soal kulineran teman Pro 2, aku penasaran banget sama yang namanya ketan susu nih teman Pro 2. Dan ternyata aku lewat rri.co.id ada nih, kita bakal bahas ketan susu yang legendaris di samping jembatan lama Brawijaya. Oh, kota Kediri nih teman Pro 2. Kota Kediri, Jawa Timur. Ada warung ketan susu yang berada di samping jembatan lama Brawijaya, kota Kediri, teman Pro 2. Dan sampai sekarang masih jadi salah satu kuliner legendaris yang diminati masyarakat pastinya. Warung ini itu dikelola oleh generasi keempat keluarga penerusnya. Udah generasi keempat itu udah lama banget teman Pro 2 berarti. Nah, dari salah satu penerus warung ketan dan kopi di samping jembatan lama Brawijaya bilang, usaha ini itu udah ada sejak tahun 50-an, 1950. Dan waktu itu warung ini terus beroperasi dan menjadi tujuan masyarakat untuk nikmatin menu sarapan tradisional. Nah, kalau biasanya buka itu dari pagi 5:30 dan habis jam 10 siang. Laris manis juga teman Pro 2, itu cepet banget habisnya. Dan warung ini tuh nyajiin ketan susu dan kopi yang telah menjadi bagian dari sejarah kuliner kota Kediri. Kalau biasanya di Jakarta kan ada juga tuh ketan susu. Di Kediri ternyata juga ada teman Pro 2. Dan meski udah berdiri selama puluhan tahun, cita rasa yang khas itu tetap dipertahankan sampai pelanggan setianya itu datang terus dan terus teman Pro 2. Warung ini hanya ngelayani pelanggan setiap hari sejak pukul 5:30, 5:30 pagi ya teman Pro 2. Kalau mau kesana 5:30. Kalau yang bangun siang mah gak usah kesana teman Pro 2. Udah habis nanti teman Pro 2. Dan juga para pembeli udah mulai berdatangan untuk nikmati ketan susu maupun dicocol pakai kopi hangat teman Pro 2. Kopi hangat enak juga tuh, pakai kopi juga teman Pro 2. Nah, selain mempertahankan cita rasa yang telah dikenal sejak lama nih teman Pro 2, warung ini juga tetap jaga tradisi penyajian yang sederhana. Hal ini jadi salah satu alasan jadi pelanggan dari berbagai usia terus datang dan nikmati sajian ketan susu yang legendaris ini teman Pro 2. Nah, keberadaannya warung ini di samping jembatan lama Brawijaya dan gak hanya jadi destinasi kuliner, tapi juga jadi bagian dari sejarah kota Kediri teman Pro 2. Dengan dikelola oleh generasi keempat, warung ini bisa diharapkan untuk bertahan dan menjadi ikon kuliner tradisional yang diwariskan kepada generasi sebelumnya, teman. Setelahnya teman Pro 2, ke sebelumnya.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Anu, ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana, silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh. Udah lah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik.

Masih ngebahas soal putar kulineran teman berdua. Jamu yang sekarang jadi tren anak muda teman berdua. Ketika jamu mulai digandrungi oleh anak-anak muda seusia kita dan lebih tua pastinya lebih banyak ya teman berdua. Nah karena aku juga kemarin nyoba sih teman berdua es beras kencur. Enak juga ternyata teman berdua. Gak kalah enak sama minuman-minuman yang lain teman berdua. Nah jamu tradisional yang selama ini identik dengan minuman para orang tua bertransformasi jadi gaya hidup baru di kalangan anak muda perkotaan teman berdua. Di berbagai sudut kota termasuk kota Padang, kehadiran kedai-kedai jamu modern dengan konsep yang estetik instagramable berhasil memikat hati generasi Gen Z. Minuman warisan leluhur ini kaya akan rempah dan gak hanya dipandang sebelah mata lagi, tapi jadi tren nongkrong yang keren sekaligus menyehatkan loh teman berdua. Nah teman berdua, fenomena kebangkitan jamu di kalangan milenial dan Gen Z itu didorong oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan fisik secara alamiah teman berdua. Di tengah mobilitas harian yang tinggi dan paparan polusi, anak muda mulai melirik alternatif minuman herbal yang meningkatkan daya tahan tubuh. Kayak jamu tradisional, kayak kunyit asam, beras kencur, temulawak yang dipilih jadi solusi praktis buat jaga kebugaran tubuh tanpa bahan buatan teman berdua. Nah, para pelaku usaha kuliner kan gak tinggal diam dari kesempatan ini teman berdua. Lihat peluang emas dan pergeseran tren konsumsi anak muda, mereka mulai berinovasi kasih jamu dengan kemasan botol minimalis dan modern serta varian rasa yang lebih ramah di lidah pemula teman berdua. Penambahan bahan alami kayak madu murni, perasan jeruk nipis, sampai es root jadi berhasil menghilangkan kesan pahit yang selama ini melekat pada jamu tradisional teman berdua. Nah, suasana kedai jamu kekinian yang jadi poin teman berdua. Ini desain nyaman dan casual, jadi tempat ini jadi tempat magnet baru bagi kaum-kaum muda untuk bersantai. Alih-alih buat pesan kopi, susu, kopsu kayak minuman bersoda tinggi gitu-gitu teman berdua. Gen Z ini kerap memilih segelas kunyit, asam, hangat, dan dingin sesuai aktivitas dan tren positif ini. Bisa ngebutin bahwa produk lokal tradisional bisa beradaptasi dengan selera zaman tanpa harus kehilangan jati diri aslinya teman berdua. Dan udah aku terapin kemarin teman berdua, aku cobain beras kencur es. Wuh, enak banget teman berdua. Nggak kalah sama es teh loh teman berdua. Siapa yang di sini udah pernah cobain gitu juga teman berdua? Kalau udah boleh dong sharing di sini di 081327 866 966.

Masuk lagi teman Pro 2, masih di santai siang teman Pro 2 bareng sama aku Rama GMZ di sini. Kita bakal bergeser dan kita udah bergeser ke olahraga teman Pro 2. Tadi habis kita bahas kulineran, banyak makanan-makanan yang enak. Kita sekarang bahas kulineran teman Pro. Bahas olahraga teman Pro 2. Kita bakal bahas di daerah timurnya Bali ada Mandalika yang jadi magnet pariwisata dan kebanggaan olahraga otomotif di Indonesia pastinya teman Pro 2. Ini aku kutip dari rri.co.id teman Pro 2. Kehadiran Pertamina Mandalika International Circuit di kawasan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat teman Pro 2 itu ngubah peta pariwisata dan dunia olahraga secara signifikan. Dan sejak diresmikannya, sirkuit megah berstandar internasional ini gak hanya jadi arena adu kecepatan bagi para pembalap kelas dunia aja loh teman Pro 2, tapi juga menjelma jadi ikon baru bagi para pembalap-pembalap di dunia teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, daya tariknya yang luar biasa ini berhasil memikat jutaan orang dari berbagai mata, dari penjuru dunia manapun teman Pro 2 untuk datang dan menyaksikan langsung gimana sih kemegahannya sirkuit Mandalika teman Pro 2. Aku penasaran jujur teman Pro 2, sirkuit Mandalika itu kayak gimana dan aku belum pernah kesana teman Pro 2. Kalau sirkuit di Sepang udah pernah, sirkuit di Singapura F1 udah pernah teman Pro 2. Kalau yang di Mandalika belum pernah teman Pro 2. Dan jadi penasaran banget teman Pro 2. Pingin banget kesana, tapi sama siapa ya teman Pro 2 enaknya kalau kesana. Dah, daya pikat utama di sirkuit Mandalika itu terletak pada lokasi geografisnya nih, yang sangat eksotis dan memanjakan mata pastinya. Beda dengan sirkuit-sirkuit pada umumnya yang berada di kawasan industri atau di perkotaan kayak di Singapura, di tengah kota gitu ya teman Pro 2. Nah, lintas balap ini itu sepanjang 4,3 kilo. Dikelilingi oleh landscape yang menakjubkan. Paduan harmonis antara bentangan alam yang hijau, bukit yang hijau, menawan, dan hamparan air laut biru yang jernih di pantai Kuta Mandalika yang ngasih pengalaman visual yang tidak tertemukan lagi di sirkuit-sirkuit lainnya teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2, sirkuit Mandalika. Kalau kalian udah pernah belum teman Pro 2 main ke sirkuit Mandalika? Kalau udah, boleh dong sharing ke aku di WhatsApp 081327866966. Aku jujur penasaran banget sama yang namanya sirkuit Mandalika. Gimana sih kerennya teman Pro 2?

0: bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now. Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

Spasi Sumbar, siapkan 6 pilot buat lintas alam ke Jurnas Gantole, teman Pro 2. Wah, pesawat para layang nih, teman Pro 2. Federasi Aerosport Indonesia, FASI Sumatera Barat, mematangkan persiapan menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas Gantole yang akan dilaksanakan di Wonogiri, Jawa Tengah pada 25-30 September besok, teman Pro 2. Ada 6 atlet pilot yang disiapkan untuk tampil pada nomor lintas alam melalui program latihan rutin yang dipusatkan di lapangan udara Lanut, Sutan, Syahrir Padang, teman Pro 2. Dari 6 atlet yang dipersiapkan tampil di Kejurnas Wonogiri, yakni Rijahul Fatoni, NSR Yalatif, Kaidir Anas, Rafika Effendi, Gary Octaviano Putra, dan serta satu atlet lainnya yang tergabung dalam skuad Sumbar yakni Syahroni. Seluruh atlet menjalani latihan intensif guna meningkatkan kemampuan teknik, strategi penerbangan, sampai fisik dan mental menjelang persaingan tingkat nasional, teman Pro 2. Ada instruktur pelatih Gantole Sumbar, Rijal Fatoni, kepada RRI bilang, keikutsertaan tim kepada Kejurnas Wonogiri menjadi momentum penting untuk mengukur perkembangan kemampuan atlet, teman Pro 2, yang setelah menjalani latihan secara berkelanjutan. Menurutnya, hasil dari kejuaraan tersebut akan menjadi tolak ukur pembinaan Gantole di Sumatera Barat, pastinya, teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2, Rijalul bilang, tim Sumbar menargetkan mampu membawa pulang medali emas yang pada Kejurnas tahun ini. Target ini dinilai realistis setelah pada penyelenggaraan tahun lalu Sumatera Barat berhasil meraih 1 medali perak pada nomor sport. Tapi meski demikian, ia mengakui masih terdapat kendala berupa keterbatasan sarana dan peralatan latihan yang belum memadai sampai menjadi tantangan dalam proses pembinaan atlet, teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2. Semoga yang terbaik ya teman Pro 2. Yang besok bertanding semoga lancar semua teman Pro 2 dan tetap jaga sportivitas pastinya.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh. Serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh, lah. Kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan wae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

Kita geser teman Pro 2. Kita geser ke entertain dan kita bakal bahas GTA Grand Theft Auto. Kayaknya kalau kita sambil bahas GTA kayaknya pas banget sambil dengerin lagu ini teman Pro 2. Siapa sih enggak kenal lagu ini? Coba pasti tahu. Kita bahasnya sambil dengerin lagu ini ya. Ada GTA 6 yang diperkirakan butuh 150 sampai 200 GB ruang penyimpanan teman Pro 2. Kok enggak ada suaranya ya? Coba nih. Ah, ada nih teman Pro 2. Coba lagi. Ya, enggak ada suaranya teman Pro 2. Nah, GTA 6 teman Pro 2 kita bakal bahas di sini. GTA 6 jadi salah satu game yang paling dinantikan di 2026 ini. Lewat dua trailer resmi yang baru-barunya di situs resminya, Rockstar Game bilang game ini bakal ngebawa pemain kembali ke Vice City yang menjadi bagian dari negara fiksi Leonida. Terinspirasi dari Florida, teman Pro 2, cerita akan berpusat pada dua karakter utama, yaitu Lucia Caminos dan Jason Duval, yang terlibat dalam dunia kriminal dengan nuansa ala Bonnie dan Clyde, teman Pro 2. GTA 6 dijadwalkan bakal meluncur pada 19 November 2026 besok untuk PlayStation 5, Xbox Series XS, teman Pro 2. Rockstar juga bilang memperlihatkan sejumlah fitur baru yang bakal hadir di GTA 6. Dunia permainan dibuat lebih hidup dan peningkatan kecerdasan buatan AI untuk karakter non-pemain NPC. Sistem cuaca lebih dinamis serta lingkungan yang lebih interaktif dan pemain juga dapat melakukan kustomisasi kendaraan dan senjata secara lebih mendalam teman Pro 2. Di sini juga mengubah penampilan karakter, bisa ngebeli properti sampai ngejalanin aktivitas sampingan seperti memancing, berburu harta karun, dan menjelajah kawasan rawa maupun pantai di Leonida teman Pro 2. Secara visualnya nih teman Pro 2 dan cara visual nih, game ini diklaim seluruhnya direkam langsung dari PlayStation 5 dan menampilkan kualitas grafis yang menjadi salah satu lompatan terbesar dalam sejarah GTA 5. Dan di pertanyaan terbesarnya para penggemar game adalah ukuran file GTA 6 yang sampai saat ini Rockstar belum ngasih tahu kebutuhan penyimpanan resmi. Tapi beredar rumor bahwa ukuran game mencapai 676 GB. Klaim ini dinilai tidak berdasarkan dan telah dibantah oleh sejumlah pengamat industri. Sebaliknya, berbagai laporan menyebut ukuran instalasi GTA 6 diperkirakan sampai 150 sampai 200 GB. Sehingga pemain disarankan menyiapkan ruang penyimpanan yang cukup besar untuk konsol mereka, teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2. Wah, ini siapa nanti ini yang bakal main GTA 6 yang udah enggak sabar nunggu-nungguin game ini resmi keluar, teman Pro 2.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.

Call of Duty, film Call of Duty teman Bro 2. Wah, film Call of Duty bakal berlatar di universe Modern Warfare teman Bro 2. Call of Duty mendatang dari Paramount Pictures yang ditulis oleh Taylor Sheridan akan didasarkan pada game Modern Warfare dari franchise first person shooter milik Xbox teman Bro 2. Studio menjamin film ini bakal menyajikan pengalaman sinematik berskala besar atau blockbuster yang otentik bagi penggemar lama maupun penonton baru teman Bro 2. Dengan tetap menjaga ciri khas aksi yang intens dan nuansa pemerangan ikonik dari gamenya. Ada David Ellison, bos besar Paramount, bilang kalau film ini bakal digarap dengan standar super tinggi. Dia bahkan bandingin komitmennya sama pas mereka bikin Top Gun Maverick yang sukses besar teman Pro 2. Dan menariknya teman Pro 2, meski utamanya sekarang satu film, deal ini digadang-gadang menjadi salah satu pintu proyek lain. Ada kemungkinan Call of Duty bakal berkembang jadi serial TV atau bahkan franchise film baru yang lebih panjang. Dari Variety teman Pro 2, detail plot film ini dirahasiakan sejak pertama kali diumumkan pada September 2025. Tapi Call of Duty in Culture Panel yang mempromosikan perilisan Modern Warfare 4 pada bulan Oktober berlangsung di Fantastic Fest New York City, sutradara dan penulis skenario film Call of Duty Peter Berg naik ke panggung buat mengungkapkan kepada penggemar bahwa film ini akan berlatar di semesta Modern Warfare teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, sejak perilisan games aslinya pada tahun 2003, franchise Call of Duty telah berkembang hingga mencakup lebih dari 30 game utama, di antara puluhan judul game yang berasal dari berbagai pengembang selama bertahun-tahun, tetapi sekarang semua berada di bawah naungan Xbox lewat pembelian penerbit Activision dan terdapat game-game Modern Warfare teman Pro 2. Ini game legend banget teman Pro 2. Call of Duty udah ada dari zaman dulu, dari zaman aku SD udah ada teman Pro 2. Nah, di sini siapa nih yang player Call of Duty? Kalau aku player Call of Duty juga dan senang banget main di Modern Warfare, World War 2, terus yang belum aku coba tuh yang Cold War teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 udah pada cobain yang apa nih game Call of Duty-nya? Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin, kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan,

Yes, teman Pro 2. Masih ngebahas Call of Duty, teman Pro 2. Tadi kan kita bahas game Call of Duty. Sekarang kita bahas lagi tentang kapan sih rilisnya game Call of Duty ini. Karena banyak banget yang bertanya-tanya, ini game rilis kapan, teman Pro 2? Nah, tenang. Aku kutip dari rri.co.id dan pastinya ini valid, teman Pro 2. Dan Paramount Pictures itu resmi mengumumkan proyek film Call of Duty dalam ajang CinemaCon, teman Pro 2. Film ini merupakan adaptasi dari salah satu waralaba video game terbesar dunia yang punya banyak penggemar. Nah, dilansir dari sini, teman Pro 2, studio bilang tanggal rilis film ini pada 30 Juni 2028. Jadi masih 2 tahun lagi, teman Pro 2. Call of Duty bakal disutradarai oleh Pete Berg dengan naskah yang ditulis oleh Taylor Sheridan, teman Pro 2. Film ini bakal menampilkan aksi berskala besar pastinya, tapi juga menggambarkan sisi kemanusiaan para tentara elit. Sebagai salah satu waralaba game tersukses, teman-teman, Call of Duty telah dimainkan oleh sekitar

Dan jumlah film berbasis game lain seperti Super Mario Bros. A Minecraft Movie juga sukses besar di pasaran 82. Kesuksesan ini memperkuat keyakinan bahwa game Call of Duty berpotensi menjadi waralaba game baru 82. Dan gak hanya satu film, proyek ini juga bisa membuka peluang untuk pengembangan semesta Call of Duty ke film dan televisi di layar lebar selanjutnya 82.

Yes, teman Pro 2, udah kerasa banget ya dari tadi jam 10 sampai sekarang jam 3, teman Pro 2. Aku nemenin teman Pro 2 di santai siang, teman Pro 2 dari Pro 2 Hill sampai kita bahas kuliner, olahraga, dan entertain, teman Pro 2. Abis ini bakal digantiin Pat Ade, Atika Desva, bareng sama Tika Dosa sampai nanti jam 8 malam, teman Pro 2. So, aku ramai game sih. Harus pamit undur diri, pamit mengudara dari santai siang. See you besok, teman Pro 2, di Jaga Malam. Dadah!

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh, serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh, lah. Kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan bae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

0: Pak?
1: Ini loh Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai m-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai m-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak Sher?

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Efek rumah kaca atau ERK Teman Pro 2 dipastikan menjadi pengisi original soundtrack film Laut Bercerita dengan lagu berjudul Matilah Kau Mati yang diadaptasi dari puisi Di Hari Kematianku dalam novel. Lagu ini Teman Pro 2 ditulis oleh Khalil Mahmud bersama ERK dan akan dirilis pada 31 Juli 2026 di berbagai platform musik digital. Film Laut Bercerita merupakan adaptasi novel karya Leila Eskudori yang mengisahkan Biru Laut, seorang aktivis mahasiswa korban penghilangan paksa pada masa Orde Baru Teman Pro 2. Disutradarai Yosep Anginon, film ini dibintangi Reza Rahadian bersama Yunita Siregar, Dian Sastrowardoyo, Eva Celia, Christine Hakim, Aswendy Beningsuara, Kevin Julie, dan juga aktor lainnya Teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, novel terbaru James Bond berjudul King Zero karya Charlie Hickson akan terbit pada tanggal 24 September 2026. Menjadi novel James Bond dewasa pertama yang ditulis oleh Hickson. Cerita ini Teman Pro 2 mengikuti Bond dalam penyelidikan kematian seorang agen di gurun Arab Saudi yang terkait dengan pengkhianatan dan rahasia besar. Dalam misinya, Bond harus menelusuri petunjuk ke berbagai negara sambil menghadapi ancaman konspirasi yang lebih besar yang bergerak di balik layar. Kehadiran King Zero Teman Pro 2 menjadi bagian dari kebangkitan waralaba James Bond di bawah Amazon MGM Studios. Sementara itu, perhatian penggemar juga tertuju pada pengembangan film James Bond ke-26 yang masih mencari pemeran baru pengganti Daniel Craig. Dan hingga kini Teman Pro 2, jadwal rilis film tersebut masih belum diumumkan.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kita kedatangan teman-teman dari SMP ABBS Surakarta.
2: Hi everyone, my name is Kenichi Joseph Adichandra.
3: Let me introduce myself. My name is Kirana Ramadhani Larasati.
4: Teman-teman, tahu gak sih about AI itu seperti apa sih? Can you describe this?
5: AI is a digital tool for helping students like us, but we don't really copy-paste.
4: Dari banyaknya AI, why you use Perplexity?
2: I feel like it gives the most professional answer.
6: Guys, kita tuh sebenarnya tuh bisa. Ada buku, ada orang tua, ada guru. Why would you use AI for something that you can just ask the teacher for?
4: Okay.
1: Mungkin melengseng in English. Apa ini? Melengseng in English ini agak...
4: What is melengseng in English ya?
1: Gak nyangka belajar bahasa Inggris bisa seseru ini. English Corner Pro 2 setiap hari Kamis jam 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. English Corner Pro 2, speak more, fearless. Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
7: Terus 5,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, balik lagi di Zona Detik. Pastinya di sore ceria, tapi sebelum kita mulai Zona Detik, teman Pro 2, seperti biasa ya, info lalu lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada siapa di sana? Silakan.
8: Halo, selamat sore dengan Bimo di sini.
7: Oke, silakan rekan Bimo informasinya.
8: Ya, selamat sore. Teman Pro 2, akan kami sampaikan pantauan arus lalu lintas langsung yang kami monitor dari kamera CCTV di Dinas Kota Surakarta. Kami awali dari sebelah barat Kota Surakarta, terpantau di Simpang Kleco untuk arus lalu lintas dari barat yang masuk ke dalam Kota Surakarta saat ini terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari dalam kota yang menuju ke luar kota via Kleco saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian beralih ke Simpang Tugu Mahkuto. Untuk arus lalu lintas dari Colomadu yang masuk ke dalam kota Surakarta saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke Colomadu saat ini terpantau juga lancar. Kemudian beralih ke Simpang Klodran, untuk saat ini arus lalu lintas dari exit tol Ngemplak yang masuk ke dalam kota Surakarta terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke exit tol Ngemplak saat ini terpantau. Kemudian beralih ke koridor Jalan Slamet Riyadi, untuk saat ini arus lalu lintas yang mengalami penambahan volume kepadatan arus lalu lintas yaitu di Simpang Purwosari, terutama yang dari arah barat atau dari flyover Purwosari yang menuju ke timur saat ini mengalami penambahan volume kepadatan, namun masih bisa dilalui. Kemudian dari timur untuk saat ini terpantau juga mengalami penambahan volume kepadatan arus lalu lintas. Kemudian di Simpang Pangendengan saat ini dari utara atau dari Manahan saat ini juga mengalami penambahan volume kepadatan arus lalu lintas, ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian di bagian selatan kota Surakarta, kami bisa pantau di Simpang Dawung. Untuk arus lalu lintas dari Sukoharjo atau Solo Baru yang akan masuk ke dalam kota Surakarta saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke Solo Baru via Dawung saat ini juga terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dapat kami sampaikan untuk info arus lalu lintas di seputaran dampak penutupan Simpang Panggung Barat yaitu di Simpang Ngemplak, terutama dari selatan saat ini terpantau mengalami penambahan volume kepadatan arus lalu lintas. Begitu pula dari timur di Simpang Kandang Sapi. Di Simpang Kandang Sapi saat ini dari timur juga mengalami penambahan volume kepadatan arus lalu lintas. Jadi bagi para pengguna jalan yang akan melewati kedua simpan tersebut, harap bersabar atau mencari jalur alternatif yang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk pantauan arus lalu lintas pada sore hari ini, tertib berlalu lintas Jermin dan Solo. Kita kembali ke studio.
7: Baik, terima kasih rekan Bimo atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
1: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: 105,5 Pro FM, shalom.
1: Teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat sore.
0: Selamat sore teman Pro 2, balik lagi bareng Detik
1: Deswa dan
0: Atika.
1: Yo.
0: Yes, di sore ceria ini teman Pro 2, finally kita udah jumpa lagi di English Corner. Iya. Pro 2 ya Des ya.
1: Wow,
0: setiap
1: wow.
0: Hari
1: ini,
0: Kamis
1: yang paling dinanti ya.
0: Ini program unggulan sih kebetulan.
1: Gokil, tiap minggu sekali di hari Kamis teman Pro 2
0: yes.
1: Ya. Dari jam segini lah, setengah jam 5 kurang lebih ya.
0: Sampai nanti jam 5 ya.
1: Sampai jam 5
0: ya,
1: betul lebih. Sekali. Dan betul. Pastinya kita bakal ngobrol dengan teman baru kita di sore hari ini. Ada teman-teman dari SMP Islam Diponegoro atau bisa disingkat Dipo biasanya.
0: Dipo, jangan salah lagi ya. Dipo ya Des.
1: Iya benar, ini ada teman-teman siswi ya. Selamat sore guys.
2: Sore.
0: Sore. Oh, sore. Wow, hari ini kita kedatangan cewek-cewek cantik ya Des ya. Luar biasa, dan masih SMP teman Pro 2 tapi udah luar biasa ya.
1: Benar. Ini SMP-nya kelas berapa aja guys?
2: Aku kelas 9.
3: Aku kelas 8.
4: Aku juga kelas 8.
1: Oke, okay. Ini aku mungkin teman Pro 2 enggak tahu ya. Nah, boleh kenalan
2: boleh
1: dulu
2: kenalan.
1: Kali ya.
2: Okay, hello everybody. My name is Haura Minapisa. You can guys can call me Ica or Haura. I'm from 9th grade in Infotech and Science program.
1: Okay. Biasanya tapi lebih sering dipanggil Ica atau Haura?
2: Kalau di lingkungan sekolah sih Ica sih.
0: Oh, gitu.
2: Kalau di rumah biasanya Haura atau Nafisa.
0: Oh, okay. Beda lagi ya.
1: Beda.
0: Lucu banget.
1: Okay, baiklah. Okay. Selanjutnya, next.
5: Hello everyone, my name is Intan Nurani Almira, but everyone call me Intan. I'm from 8th grade and ASP program.
0: Oh, okay.
1: ASP program. Tadi ASP panjangannya apa?
5: Academic Smart Program.
0: Oh,
1: Academic Smart Program. Oke, baiklah. Tadi Intan ya?
5: Iya.
1: Oke.
0: The last one?
1: Yes.
6: Okay, hey everyone, my name is Raisa Anggita Salvina and you guys can call me Raisa. Yes, I'm like an intern. I'm from 8th grade and yeah, like intern.
0: Mm-hmm.
6: I'm from Academic Smart Program too.
0: Okay, sama semua berarti ya. Okay, ACP.
1: ASP.
0: ASP. Saya bisa ada ICP kan?
1: Iya,
0: ini beda ya.
1: Enggak,
0: itu idol Korea. Oke deh. Dan hari ini ya Desa, kita mau bahas seputar apa sih Des?
1: Seputar how to link between parents and teens about self-confidence ya. Jadi terkait kepercayaan diri ya.
0: Betul.
1: Antara orang tua dan remaja, teman-teman di sini kan ini termasuk Gen Z ya?
2: Iya,
0: iya dong.
2: Gen Alpha.
0: Oh iya ya.
1: Gen Alpha ya.
0: Udah Gen Alpha ya berarti.
1: Ini rata-rata umur berapa berarti kalau di ini?
2: Aku sekarang umur 14 tahun.
3: Ya, aku 13.
4: Aku juga 13.
0: Oh, 14 kan? Iya sih.
1: Okay.
0: Di antara Z dan
2: Alpha
0: menuju Alpha ya. Ya benar-benar wow, sangat muda.
1: Sangat muda. Tapi kita enggak kalah muda.
0: Iya. Oke.
1: Oh, karena pakai batik ya. Ini kan muda.
0: Iya, benar tuh muda. Oke deh. Hari ini kita mau tanya-tanya seputar self confidence teman-teman gitu ya. But first of all, pengen tanya juga about your school activities. Setiap harinya ngapain aja sih di sekolah kalau boleh tahu, guys?
2: Kita kalau di sekolah biasanya pelajaran biasa, dan setiap harinya ada kegiatan ekstrakurikuler yang berbeda-beda.
0: Oke. Okay. Apa tuh? Kamu ikut ekstra apa?
2: Aku ikut English Club bareng teman-teman semua.
3: Iya, English Club.
0: Satu
1: English Club
0: ya?
3: Iya.
0: Wow.
1: Oke, itu dari kelas 7.
3: Iya, bisa jadi kelas 7.
1: Oh, oke, oke, oke.
0: Lama ya? Berarti 7 jadi sampai 9 masih aktif?
2: Boleh beda-beda sih, ini tahunnya ganti-ganti. Sesuai pilihan kita.
0: Oh, I see, oke. Okay.
1: Oh, oke. Okay. Mm-hmm. Tapi kalau pilihannya Ica
0: dan Raisya ya.
1: Dan siapa?
2: Intan.
1: Semua kan?
0: Iya.
1: Intan.
0: Oh iya ya.
1: Oh Intan sama Intan.
0: Intan
1: gimana?
0: Betul.
2: Yes.
1: Pilihannya maksudnya kan katanya Ica tadi tergantung pilihan tiap tahunnya beda-beda. Yeah. Itu maksudnya gimana sih?
2: Jadi kita setiap tahunnya dikasih pilihan buat masuk ada desain grafis, panahan dan banyak lagi ya.
3: Iya, ada banyak lagi.
0: Oh, tapi teman-teman pilih English Club tadi ya?
3: English Club.
0: Sampai sekarang
3: iya,
0: berarti?
3: Iya, sekarang.
0: Oh iya.
3: Ya, tapi Kak Ica sekarang udah gak English Club sih.
0: Oh gitu.
3: Ya, pas 9 sudah bebas TK, mau fokus TKA gitu.
0: Oh iya ya, bener sih. Okay, udah mau ujian berarti?
2: Iya, bentar lagi.
0: Bentar lagi, oke. Okay. Oke deh, kalau dari Intan dan Raisya kira-kira kan ini kelas 8 dan 9 ya. Kira-kira kalau kelas 8 tuh lebih fokus ke apa sih? Kalau kelas 9 kan TKA ya. Kalau kelas 8 ya?
3: Ya mungkin kayak cari bakat baru gitu ya, explore many ya hal-hal yang baru kayak lomba-lomba or something gitu.
0: Oke.
1: Tapi kalau dari kelas 7 sampai kelas 8 ini pernah ikut lomba apa aja dari teman-teman?
3: So far sih sekarang nyoba kayak olimpiade-olimpiade gitu.
0: Oh. Oh ya, olimpiade apa?
3: Yang tahun ini OSN.
1: OSN. Wow. OSN. Kalau Raisa?
6: Kalau aku kemarin abis apa ikut Sigma Science Olimpiade itu, aku alhamdulillah menang provinsi sama nasional dapat medali emas ya.
0: Wow. PKN. Oh ya? Iya. PKN. Ih, keren dong.
6: Studi bidang PKN.
1: Wih. Wawasannya berarti udah.
0: Betul, benar.
1: Oke.
0: Yes.
1: Kalau dari Ica, Ica.
2: Aku juga ikut lomba yang Sigma itu. Aku ikut yang English.
0: Oh gitu.
1: Oke. Dan itu tahun kapan? Tahun kemarin?
2: Baru selesai kemarin lah.
1: Tapi waktu kelas 8 ya?
2: Kelas 9.
1: Oh, kelas 9 masih ikut?
2: Boleh ikut.
1: Masih boleh ikut ya?
0: Masih bisa ya.
1: Oke, okay, tapi nggak terganggu kan sama?
2: Ekstrakurikuler pun sebenarnya boleh. Pilihan kita sendiri mau fokus ke TKA atau boleh ikut eskul bebas.
0: Oh gitu. Oh, yang penting ada kegiatan di luar belajar sekolah gitu ya. Oh, I see. Oke.
1: Nah, membahas terkait percaya diri ya, mungkin dari teman-teman di sini, menurut kalian ya, apa arti percaya diri bagi seorang remaja Gen Z, guys?
0: Mungkin dari siapa dulu?
2: Dari aku ya.
0: Boleh.
2: Aku percaya diri itu cara kita buat mengekspresikan diri kita di depan publik gitu. Gimana cara kita buat berdiri tegar di depan banyak orang.
0: Wih, keren.
1: Tapi kalau Ica dari awal memang sudah percaya diri kayak gini atau sempat nggak pede?
2: Enggak sih kak, sebenarnya aku nggak bisa buat di depan orang gitu, tapi ya udahlah dijalanin aja, ngalir gitu.
0: Oh ya, betul.
1: Oke, keren ya.
0: Belajar public speaking juga pasti ya?
2: Iya, beberapa kali doang.
0: Oke.
1: Dari teman-teman yang lain?
3: Ya kalau dari aku sih pasti buat bisa mencoba hal baru ya, karena pasti butuh percaya diri dan awal-awal tuh mesti kayak so nervous gitu kan, but it's okay karena baru pertama kali, jadi setelah selanjutnya ya dijalanin aja gitu.
0: Iya benar sih, coba dulu aja ya. Betul. Kalau dari Raisa nih?
6: Ya aku juga sama kayak mereka, kayak kita kalau nggak percaya diri kita nggak bakal bisa ngemulai satu hal ini gitu kan. Ya gitu aja, kayak kalau kita nggak percaya diri kita nggak bakal bisa sampai sini gitu loh.
0: Betul ya, sih setuju banget.
1: Karena mungkin dari pengalaman teman-teman ya, likalikunya yang membuat karakternya terbentuk saat ini gitu ya.
0: Karena tapi percaya diri ya Des,
1: betul. Tapi when do you feel the most confident, guys?
2: Ketika aku lagi ngomong di depan umum dan aku jadi contoh, jadi MC gitu, membawakan sebuah acara dan acara itu berhasil.
0: Wih, berarti udah pernah pengalaman dong?
1: Sudah pernah.
2: Sudah, baru sekali dua kali mungkin.
0: Di mana tuh?
2: Di sekolah kalau ada acara apa gitu kadang.
0: Oke.
1: Sering dong.
0: Iya dong, ini MC juga MC nih Des. Wow, berbakat semua ya teman-teman di sini.
1: Teman-teman yang lainnya?
0: Intan dan Raisa.
1: Kapan pernah nggak?
3: Aku sih mungkin kalau setiap presentasi atau ditunjuk jadi ketua buat kelompok gitu ya mungkin. Dan dulu aku pernah yang ketos juga dan itu bikin suatu pengalaman baru banget sih.
0: Sempat jadi ketos juga, itu kelas berapa?
3: Enggak, cuma nyalon dulu.
1: Tapi kan pernah kalau nyalonin kan juga apa ya, pidato ya?
0: Betul, mengajukan diri.
3: Speaking, like prokernya juga kita sampein juga.
0: Wah, keren dong.
1: Keren pengalamannya ya. Kalau dari Raisa?
6: Ya, kalau dari aku ya sama kayak Intan juga. Kalau tiap presentasi ditunjuk jadi ketua kelompok gitu-gitu.
0: Oh iya.
6: Rencana aku juga kali ini mau nyalon ketos.
0: Wih. Waduh, ini mah perempuan tapi jiwa kepemimpinannya ada banget, Des.
1: Oh, berarti Intan sama Raisa mau maju lagi nih, nyalonin?
3: Iya, insyaallah.
6: Iya, insyaallah.
1: Oke, kita tunggu.
0: Amin, good luck ya.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi di sesi kedua, guys. Ngobrolnya sama teman-teman di sini masih membahas terkait kepercayaan diri ya. Dan kita juga live di TikTok di RRI Pro 2 Surakarta dan live di YouTube RRI Surakarta Live. Dan pastinya buat kamu yang pengen tanya-tanya bisa ke live atau ke WhatsApp kita di 081 327 866 966.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Lanjut lagi teman Pro 2 di sesi kedua ini. Yay. Masih bahas seputar self confidence ya teman Pro 2. Dan betul, pastinya masih sama siswi SMP Dipo
2: Islam di Ponegoro.
1: Yes,
2: ya,
1: benar banget.
2: Tapi kita ke live TikTok sebentar. Kayaknya banyak ya dari teman-teman Pro 2 yang ngasih semangat ini. Dari siapa nih? Zero Kakak, semangat my daughter, semangat all, ya, terus semangat girls. Terus
1: semangat, ini dari semangat
2: semua ya.
1: Betul.
2: Dari Asa, dari SMP. Oh, ini dari akun SMP.
1: Oh, SMP-nya. Mungkin bisa. Oh iya, ya? SMP Ide ya.
2: SMP Ide. Oh, oke. Ini pada nonton berarti ya.
1: Wih, banyak fansnya nih teman-teman di sini ya. Okay, seru.
2: Yes.
1: Dari YouTube, Des, coba kita cek.
2: Dari YouTube, terpantau belum sih?
1: Okay. Masih ditunggu ya, teman Pro 2 yang mau tanya langsung aja join di YouTube maupun di TikTok ya teman Pro 2.
2: Yep.
1: Lanjut lagi mau tanya-tanya ya, Des ya.
2: Kita lanjut lagi.
1: Betul.
2: Masih terkait kepercayaan diri, PD. Soalnya kalau Gen Z, ngomongin Gen Z ya, banyak Gen Z tuh yang masalahnya tuh di kepercayaan diri.
1: Iya sih,
2: banyak yang nggak percaya diri. Tapi mungkin dari teman-teman di sini kan udah banyak pengalaman ya, entah terkait ikut lomba-lomba dan lain sebagainya, public speaking, banyak lah.
1: Yes.
2: Ada nggak tips biar cepat percaya diri dari yang sebelumnya nggak pede?
1: Mungkin masih malu-malu gitu ya?
3: I think always pasti first step pengalaman dan keberanian banget. Karena kalau kita nggak pernah nyoba, who knows gitu ya, siapa yang bisa, siapa yang nggak bisa. Kalau misalnya salah pun jangan takut, jadi kayak lakuin aja terus.
1: Okay. Jangan takut ya teman Pro 2.
2: Iya. Tapi kalau dari Intan ya, Intan pernah ngerasa nggak percaya diri di saat apa dulu?
3: Pernah sih, mesti kayak selalu, mesti ada aja orang yang kayak like hate or judge, so of course ada gitu kan. Jadi kayak jangan peduliin gitu loh, lakuin aja selagi itu masih bagus, jadi kayak do it.
2: Just do it aja ya. Okay, baiklah. Kalau dari teman-teman yang lain ada tipsnya nggak nih?
4: Ya kalau aku kayak sama kayak Intan, kita tuh harus berani mencoba gitu. Ya kayak kalau nggak mencoba ya kayak aku omongin tadi, siapa yang tahu kan? Ya gitulah.
1: Iya betul, harus coba dulu ya. Yes, benar banget.
2: Okay.
1: Lanjut.
5: Kalau in my opinion sih kak, fokus on yourself aja. Gak usah dengerin kata orang-orang yang kayak ngapain sih sok banget jadi leader, sok gini. Jadi kayak fokus aja ke diri kita sendiri, kita upgrade diri kita gitu.
1: Betul.
2: Tapi cara dari Ica untuk fokus itu gimana? Kan kalau ada beberapa orang tuh yang susah banget untuk fokus ya, banyak yang kayak dipikirin lah perkataan orang lain yang membuat kita tuh jadi
1: overthinking ya,
2: OVT dan lain sebagainya. Nah, cara fokus ke titik satu itu gimana, Ica?
5: Kalau menurut aku, kita lihat aja diri kita sendiri di kaca dan kita pede bahwa kita bisa ngelakuin itu dengan sempurna tanpa dengerin kata orang lain gitu. Pasti susah sih kak, nggak dengerin kata orang lain. Kayak kita pasti pun kalau kita ngelakuin sesuatu pasti yang dilihat gimana kata orang, gimana komen orang, tapi tetap aja lihat kita gitu. Kita nanti majunya pun sendiri, nggak ikut orang-orang gitu.
1: Wih, keren dong. Tapi guys, how your reaction when the people it's judging you at all gitu. Kayak misalnya mungkin lagi kamu, teman-teman di sini ya, lagi berusaha nih, misalnya lagi perform gitu kan, ternyata ada orang yang ngejudge kamu gitu.
2: Bener.
3: Oh, itu bagus banget. Karena aku pernah banget gitu kan, masih pernah ya. Dan pasti kalau awal tuh kayak kepikiran kayak why kayak orang always judge me gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, kita sadar bahwa sebenarnya itu tuh enggak penting. Tapi itu memang penting buat kita nge-improve diri sendiri. Cuman dengerin aja kalau memang tuh membangun ya. Tapi kalau yang enggak membangun, gak usah didengerin gitu.
1: Iya benar, jangan dengerin omongan orang lain gitu ya. Nah nih ya teman Pro 2, masih ngomongin seputar mungkin peran orang tua juga di dalam sini ya. Des ya, kan teman-teman juga pasti disupport juga pastinya ya sama orang tua di rumah maupun di sekolah, ya gak sih? Tapi menurut teman-teman nih ya, seberapa penting sih dukungan orang tua dalam membangun percaya diri teman-teman di sini?
5: Sangat-sangat penting sih kak. Kayak kita kan pasti butuh sosok orang tua yang buat hadapin hari-hari kita gitu. Kita butuh orang tua yang mempunyai emotional intelligence juga. Kita juga harus dipahami gitu sih, Kak.
1: Okay. Gimana nih Intan dan Raisya, ada tambahan lagi boleh?
3: Kalau dari aku mungkin pasti penting banget ya, karena orang tua tuh kan pasti lebih punya baik pengalaman gitu kan, dan pasti selalu ngajarin kita gimana sih pentingnya jadi orang yang baik, jadi teman yang baik, dan harus pede. Kayak pasti ibu aku selalu ngomong, nggak usah peduli kata orang lain, do your best aja.
1: Do your best, benar sih.
2: Dari Raisya mungkin?
4: Ya kalau aku ya itu mesti penting banget, banget malah.
1: Okay.
4: Gimana ya? Cara ngomonginnya tuh susah. Ya. Okay. So gitulah.

0: atau ke kalau I have brother but kayak enggak sering komunikasi tuh loh, kayak okay. Sibuk kan sekarang, jadi kayak ya udah ke orang tua.
1: Orang tua ya. Yeah. Ini lucu banget.
2: Iya, benar. Oke. Jadi memang apalagi setahu aku cewek-cewek itu pasti sering curhatnya ke
1: dekatnya sama ya.
2: Ayah atau ibu.
0: Ibu.
2: Ibu.
0: Iya.
2: Ibu. Kalau Ica.
1: Dua-duanya ya, ya. Oke. Okay.
2: Oh jadinya satu aja tuh dua-dua.
1: Semua deket ya.
0: Semua deket.
2: Soalnya kalau biasanya katanya ya, cewek itu lebih dekat sama ayah. Kebalikannya yeah. Kalau cowok dekat sama ibu. Yeah, itu apakah sih. Benar gitu loh?
1: Mungkin ada yang relate, ada yang enggak sih ya.
2: Betul. Oke.
1: Kalau ini nih guys, tadi kan teman-teman juga sempat cerita ternyata punya beberapa pengalaman juga ya. Tadi ada yang lomba juga, ikut organisasi, mencalonkan jadi ketos gitu kan. Nah, tapi pernah gak sih kalian tuh merasa gagal dan terus akhirnya jadi kayak minder gitu loh atas kegagalan itu? Boleh.
3: Itu aku pernah banget kayak aku nyoba satu, itu gagal. Terus aku mesti overthinking. Tapi di sisi yang lain, aku tuh kayak di otak aku punya dua ruangan. Kayak yang satu buat nerima hate, yang satu buat ngapain sih peduliin kata orang, do your best aja gitu kayak.
1: Okay.
3: Kayak yang satu kayak kau ngapain sih Rai kayak gini itu enggak penting banget gitu gini. Terus yang kedua mesti kayak ih, ngapain sih dipikirin? Gitu.
1: Jadi berperang tuh ya, isi kepala ya. Tapi gimana kamu cara ngatasinnya biar kayak jadi kayak yang pikiran yang positif gitu?
3: Ya, aku lupain aja kayak okay, Rai, stop it and your best gitu.
1: Okay. Just go on aja gitu ya. Ya sih, benar. Kalau yang lain pernah enggak nih merasa gagal dan akhirnya minder gitu?
4: Nah kalau aku kak, aku biasanya kalau ikut OSIS sama kayak PIK R gitu kak. PIK R itu kayak apa namanya lingkungan yeah. Gitu yang dari sekolah.
1: Oke. Okay. Pernah ya dulu PIK R neng, iya.
4: Iya gitu. Jadi kayak di organisasi itu, organisasi sekolah kita menerima semua curhatan teman-teman kita gitu. Jadi kita mendengarin gitu gimana keluh kesah mereka di sekolah ini, ada yang terkena bully atau enggak gitu sih kak. Sama aku kesuanya itu memegang sosial media biasanya. Kadang aku lihat postingan ini bagus gitu kayak aku merasa kayaknya aku enggak bisa deh, kayaknya aku gak bisa. Yeah. Tapi kalau seiring di jalannya waktu bisa.
1: Oke. Kadang udah negative thinking duluan ya, padahal belum dicoba nih.
4: Iya.
1: Yeah. Gitu. Oke. Kalau dari Intan gimana nih?
0: Aku juga sama ya kayak gitu. Pasti overthinking ya pertamanya. Dan aku rasa selama kita masih berusaha dan kita masih ada jalan, terus jalanin, dan so far selama ini bagus ya pendapatnya dari teman-teman. Ya mungkin pasti ada yang ngejudge, tapi do your best.
1: Okay. Wow, teman-teman memegang teguh ya Desya, do your best, keren banget loh teman-teman.
2: Prinsipnya
1: produk.
2: Itu,
1: iya, do prinsipnya your best, betul.
2: Biar gak OVT gitu
1: iya
2: ya.
1: Iya dong pastinya. Oke. Teman produk masih ditungguin, masih ada satu sesi yang kamu bisa tanya-tanya juga sama teman-teman di sini ya. Langsung WhatsApp di 081-327-866-966 ataupun di live TikTok kita, RRI Pro 2 Surakarta, ataupun
2: di live YouTube kita di RRI Surakarta Live.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: 92 yes. Masih bersama Detik dan teman-teman dari SMP Islam Diponegoro ya. Masih semangat guys.
1: Semangat.
0: Widih. Okay. Nah, masih terkait kepercayaan diri ya. Dan kita enggak berasa tiba-tiba udah jam segini aja teman-teman
1: iya nih.
0: Ya. Aduh, masih mau nambah enggak nih? Sampai setengah 6 gitu boleh.
1: Jam 7 boleh ya.
2: Masih asik ya?
0: Masih
1: iya
0: asik.
1: Nih. Betul.
0: Oke. Nah, masih terkait tadi ya, percaya diri. Tadi teman-teman juga udah cerita banyak ya terkait apa itu percaya diri dan pengalamannya di saat sebelumnya enggak pede, sekarang udah pede. Aku rasa udah pede ya. Karena tadi awal kita ketemu kayak biasa-biasa aja.
1: Masih malu-malu
0: aja,
1: ya.
0: Nggak, nggak ada nervous-nervous
1: nervous
0: ya?
1: Nggak nervous.
0: Oh iya? Yeah, yeah.
1: Keren dong.
0: Keren loh.
1: Yeah,
0: serius,
1: yeah,
0: serius,
1: yeah.
0: Serius sih. Tapi ya, beneran guys,
1: nih.
0: Fun ya?
3: Asik banget.
1: Pengalaman
3: baru kan ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, aku pengen tanya juga, mungkin tadi terkait kalian ikut English Club ya?
1: Iya,
0: English Club. Oke, itu kegiatannya ngapain aja guys kalau boleh tahu di sekolah?
4: Biasanya kita belajar speaking, terus kita menghafal vocabulary yang banyak banget.
0: Oke, okay, itu gitu. Ditarget juga sehari berapa gitu atau?
4: Biasanya kita bisa menghafal 10 sampai lebih gitu.
1: Wow. Dan itu kegiatannya setiap hari apa?
3: Hari Kamis sekarang, hari Kamis.
1: Kamis pulang sekolah atau?
3: Iya, pulang sekolah.
0: Ini tadi.
3: Oh, gitu.
0: Ini tadi kah?
3: Enggak, ya hari ini diliburin dulu.
0: Sebenarnya
1: khusus
0: masuk
1: teman-teman ya.
3: Iya,
4: kita ada di sini.
1: Oh iya, karena hari ini di sini ya Des ya. English Club ya pindah ke English Corner ini, kan?
0: Sama-sama iya.
1: Iya.
0: Ya. Oke. Nah, tadi masih terkait tema kita antara orang tua dan remaja ya. Dan teman-teman di sini ya, mungkin boleh what is your hope for the relationship between parents and teenagers itu gimana guys?
4: I hope my parents know that I love him so much and I want him to know that I have learned many things for him and her.
1: Widuh, so sweet. Kok malu-malu gitu sih?
0: Nah, emang sedekat itu ya sama apa panggilannya siapa?
4: Mama sama Abi.
1: Oh, Mama sama Abi. Oke. Sedekat itu berarti ya?
4: Iya sih Kak. Alhamdulillah aku dapat orang tua yang memang enggak strict gitu. Mereka percaya sama aku dan aku harus menjaga kepercayaan itu.
1: Oh, so sweet. Okay. Apakah hari ini menemani juga?
4: Tadi nganterin.
1: Oh, tadi nganterin. Tadi nganterin.
0: Oh, okay. Terus ini baru ditinggal
4: tadi
0: atau?
4: Aku ketemu dulu bareng teman-teman semua, terus kesini bareng-bareng. Gitu.
1: Oh, gitu. Oh, okay, so sweet okay, ya.
0: Okay. Itu dari Ica ya. Mungkin dari teman-teman yang lain.
3: Kalau aku sih juga alhamdulillah ya dapat orang tua yang enggak strict parents ya, kebanyakan anak-anak sekarang kan kayak orang tua kok strict parents banget, kalau main gini. But aku boleh dan aku dikasih kepercayaan dan aku harus menjaga itu gitu.
1: Oh, berarti rata-rata enggak strict parents ya sekarang ya. Wih, keren dong.
0: Tapi memang dari dulu selalu terbuka ya sama orang tua gitu.
4: Iya, ya terbuka. Biasanya habis sekolah, pulang sekolah cerita gitu.
0: Oh, nah, lucu.
3: Ya, saling cerita gitu lah. Kayak orang tua kan kayak kerja kan mesti ada sesuatu yang kurang nyaman, beda cerita ke temennya, kita kurang nyaman, ceritanya ke kita dan kita cerita balik gitu. Jadi tempat cerita lah namanya.
0: Keren.
3: Juga.
1: Iya, ya, betul. Itulah ya, the meaning of home.
3: Iya, home, yes. Family.
1: Yes, betul.
0: Oke, dari Raisa.
5: Ya, I hope ya, my parents itu ngertiin aku, ngejak kayak ya mereka tambah percaya sama aku gitu-gitulah. Ya soalnya ya sama kayak mereka berdua ini aku juga alhamdulillah gak dapat orang tua yang strict parents tapi strict brother, you know?
1: Oh gitu.
5: Bener-bener kayak ngeliat aku gini dikit, kayak misal aku dapat ancaman katanya kalau kamu pacaran nanti kamu sama cowokmu tuh gebukin gitu.
1: Aku masih inget.
5: Tapi sekarang di Semarang jadi aku enggak kamu lagi sama dia.
1: Sekarang merantau berarti kakaknya.
0: Enggak kangen tuh.
5: Enggak.
0: Aduh, emang terpaut jarak berapa tahun?
5: Jaraknya dia lahir 2004, aku 2013.
0: Oh, jauh ya. Lumayan ya.
1: Lumayan ya berarti.
0: Karena, mungkin karena sesayang itu sama adiknya.
1: Iya dong. Kakaknya cewek atau
5: cowok?
1: Oh, cowok. Ih, lucu banget.
0: Brother.
1: Iya, oh ya, Deng. Ya benar-benar. Wih.
0: Iya.
1: Gemes ya, berarti emang nyata ya, Deng. Saya emang teman-teman di sini dekat sama selain orang tua sama brother juga deket ya.
0: Iya, agak tadi juga agak sering ya.
1: Betul, walaupun agak sebel-sebel dikit ya, tapi sayang kan.
0: Oke, jangan-jangan nih. Ini kakaknya juga dengerin gak?
1: Iya loh ini.
5: Ya moga aja gak denger nanti. Kamu ngapain ngomong kayak gitu?
1: Aduh lucu banget.
0: Oke
1: deh, kalau untuk harapan kedepannya nih teman-teman terkait mungkin ya boleh deh ketegatan sama orang tua Atau harapan kalian kedepannya pengen melakukan apa sih guys di umur yang sekarang ini dengan kepercayaan diri kalian juga.
3: Aku harap sih kayak I wish I can fly lebih jauh ya dari apa yang kita bayangkan sekarang, karena pasti punya mimpi besar dan harus digapai, dan semoga usaha itu gampang digapai. Dan kalau sama family sih mungkin ya lebih sering komunikasi sih sudah, cuman ya lebih deket lagi aja gitu.
1: Okay, terus deket ya berarti ya. Okay.
0: Wow, okay, baiklah. Coba kita ke live TikTok ya. Tapi tadi aku sebenarnya ada pengen baca pertanyaan dari teman Pro 2 yang sudah tertimbun sepertinya karena banyak banget.
1: Yes, yang komen banyak banget.
0: Dan ini mungkin dari
1: itu bukan Pro 2 ya.
0: Oh.
1: Oke. Okay. Kita di back dulu.
0: Mengulang kayaknya. Okay, baiklah. Yaudah nanti lanjutkan lagi ya. Coba kita refresh dulu ya teman Pro 2-nya. Okay, baiklah. Mungkin kalau
1: sempat dengar juga sih katanya gimana sih cara mengembangkan percaya diri teman-teman itu?
0: Yang dari teman Pro 2
1: kayaknya. Yes, betul.
0: Okay.
1: Gimana guys cara mengembangkan diri kalian untuk tetap percaya diri?
5: Ya, kalau kata aku, percaya sama diri kalian, yakin sama trust the process aja. Kalau kita udah enggak percaya dari awal, kita enggak bakal bisa jalan gitu.
1: Iya, betul. Trust the process ya.
0: Jadi, ada yang nambahin, guys?
1: Boleh.
3: Kalau aku pastinya dapat kepercayaan dari orang tua itu pasti, doanya dan trust the process juga, dan bimbingan dari guru itu sangat penting juga. Teman-teman circle yang mendukung itu penting banget.
1: Okay. Semua yang terlibat pokoknya Yes, benar banget. Dari Haura.
4: Okay. And my opinion sih kak, we have to focus on ourselves and we have to read that book. In that book we know that I know that one and we can see our world.
1: Wow, iya sih, melalui buku ya. Suka baca buku ya?
4: Ya suka lumayan.
1: Biasa
0: buku apa?
4: Aku suka membaca ada Berpayung Tuhan. Terus aku juga lagi baca kayak romance yang lucu-lucuan SMA gitu.
1: Ih gemes. Oke.
0: Kehidupan dari buku juga ya.
1: Iya kan? Betul.
0: Lucu
1: banget. Kan, ya. Terakhir ya tadi kan harapan dari Intan ya, sekarang harapan dari Haura dan Raisya terakhir. Siapa dulu nih?
4: Harapan aku buat kedepannya, I can join a lot of organization and I can see the world with my own eyes.
1: Okay. Aduh, so sweet. Terakhir dari Raisya.
5: Ya, kalau dari aku, I hope kayak orang tua bisa tambah ngertiin aku, tambah kayak ya gitulah.
1: Tambah mengerti,
5: tambah sayang, tambah ya komunikasinya juga. Terus kalau buat kehidupan sehari-hari ya aku harap kayak aku bisa lebih banyak join organization sama kayak aku bisa keluar dari zona
3: nyaman, zona nyaman kita.
1: Aduh keren banget teman Pro 2. Yes, good luck buat your future ya guys ya, dan semoga nanti.
3: Thank you.
1: Yay, sama-sama. Dengan senang hati. Ditunggu lagi. Dan terima kasih banyak teman-teman udah main kesini ya.
3: Iya, thank you banget.
1: Seru gak?
3: Seru banget.
0: Mau lagi ya nanti ya?
3: Boleh.
1: Oke, nanti datang lagi bawa prestasi lagi ya pastinya ya. Oke, teman Pro 2, habis ini kita masih lanjut di Sore Ceria teman Pro 2. Yang mau request lagu, mau sharing, mau curhat boleh juga di Socer bareng Desva dan Atika. Only on Pro FM Solo.
0: Teman

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana gitu. Mungkin boleh cerita nih ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor.
2: Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu.
1: Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada stabil suhunya, sensor suhunya. Agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
3: Minat pakai barang bekas, pemanas setrika.
4: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: kan, kita kan pacaran udah 2 tahun. Nih aku kado boneka buat kamu.
1: Oh, bagus banget bonekanya. Iya dong. Makasih sayang.
0: Ya sama-sama. Kamu udah bosen toh sama aku?
1: Oh, kamu bosen ya sama aku?
0: Ya enggak lah, masa punya cewek cantik gini bosen?
1: Nah terus gimana?
0: Ya maksudnya gini loh yang, masuk pacaran kita itu cuma jalan makan bareng, jalan makan bareng gitu terus. Apa yang enggak bosen gitu loh?
1: Nah terus maunya apa?
0: Kamu percaya kan kalau aku ini setia?
1: Percaya.
0: Kamu paham kan yang kalau aku selama ini cowok bertanggung jawab?
1: Iya, aku paham.
0: Nah, kalau gitu kita
1: apa sih?
0: Kita anu yuk ya.
1: Anu apa?
0: Kita kita anu yuk, kita sewa hotel yuk.
1: Apa? Sewa hotel? Jadi tujuan baik kamu itu cuman itu, manis-manis hanya untuk itu?
0: Enggak lah, yang.
1: Ya enggak gimana lah, itu tadi apa? Kalau sekarang kamu enggak bisa ngelindungin aku, kehormatanku gimana kamu besok mau lindungin aku sama anak-anak kita?
0: Kok kamu malah jadi marah toh, yang?
1: Ya udahlah, kita putus aja.
0: Yang.
1: Nih, pacaran sama boneka. Loh,
0: yang, aku kan cuma bercanda, yang. Jangan putusin aku lah, yang. Sayang.
2: Hai girls, harus berani katakan tidak ya pada yang tidak-tidak.

0: ketemu lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dinar.
2: Hai, hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
2: Sulawesi kali.
4: Papua kali.
0: Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
2: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga nol.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

0: 105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu, teman Pro 2.
0: Balik lagi teman Pro 2 pastinya sama Deswa dan Atika yang dari tadi Atika enggak pakai H ya teman Pro. Atika.
1: Atika.
0: Yang dari tadi sebenarnya kita tuh enggak banyak on air ya Des ya. Karena tadi sempat kita ada urusan dulu.
1: Betul.
0: Di kantor ya. Terus dilanjut apa tadi? English Corner, English Corner teman Pro 2. Dan baru hari ini, sekarang ini teman Pro 2 kita langsung lanjut aja ya teman Pro 2.
1: Okay.
0: Dan juga special for today ya, sebelum kamu menyambut weekend, kita ada live TikTok juga lagi dan lagi. Tapi ini kita live-nya ngobrol aja, bukan kayak socer ya teman Pro 2.
1: Ada tuh di live TikTok kita di RRI Pro 2 Surakarta.
0: Yals.
1: Oh, Atika join. Duh.
0: Kamu... namanya sama. Tapi ada Hilda Atikanya.
1: Hilda Atika, selamat sore Kak katanya. Sore juga ya untuk Hilda. Betul. Atika. Selamat sore.
0: Tadi ada yang nyapa katanya, kata Zain, buram videonya emang. Oh, iya.
1: Udah kita bersihin barusan. Udah kita bersihin habis di laundry nih.
0: Look at us. Coba ya kita pakai.
1: Emang buram ya? Coba kita pakai sinyal yang lain ya, kita coba. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang belum join ke live TikTok kita, boleh kali ya.
0: Boleh.
1: Absen-absen di live TikTok kita di RRI Pro 2 Surakarta.
0: Betul. Dan kamu teman Pro 2 boleh juga sambil request lagu ya deh saya pastinya.
1: Yes.
0: Sambil menyapa juga di WhatsApp, nomornya di mana? Di 081-327-866-966 teman
1: Pro 2.
0: Oke,
1: let's go, join ke WhatsApp kita juga ya.
0: Yes,
1: nah,
0: benar
1: ini
0: banget.
1: Dari Hilda Atika, tanya okay. Tih, emang kakak namanya siapa?
0: Hai.
1: Nama ini Atika juga sebenarnya.
0: Aku Atika Raharja.
1: Atika Raharja, Deswa Fitra.
0: Betul, dan biasanya kita itu siaran tandem aka berdua teman Pro 2. Dan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 3 sampai jam 7 malam ya.
1: Betul.
0: Seperti hari ini, kita masih siaran sampai nanti jam 7 malam.
1: Hari ini
0: aku
1: dong.
0: Bisa
1: minggu.
0: Jatuh.
1: Minggu ya itu ya, kayaknya.
0: Apa sih? Kok
1: bukan
0: itu?
1: Ya, kok
0: gitu minggu? Ya? Hari ini
1: kamu
0: itu
1: jadi lupa.
0: Apa sih judulnya?
1: Jadi lupa.
0: Aduh,
1: seketika
0: lupa.
1: Ata yang sama Isyana.
0: Ade jadi mikir kan. Teman Pro 2 kasih tahu dong itu tadi lagu apa, please. Please.
1: Seketika lupa ya, mohon maaf. Hari
0: benar
1: ini
0: banget.
1: Itu lagu masih mikir.
0: Iya.
1: Kenapa tadi dari Hilda?
0: Katanya oh kakak saudaranya Mahalini Raharja. Iya. Namanya juga satu, apa namanya?
1: Satu marga.
0: Satu marga ya, satu sama-sama marga. Raharja. Jadi itu it's my sister and ya biasa lah aku adiknya.
1: Oke, okay, udah cukup tik. Cukup.
0: Suaranya
1: cukup.
0: Juga mirip
1: cukup,
0: kok.
1: Cukup,
0: ya,
1: cukup. Ayo mirip banget, coba
0: ya,
1: coba.
0: Kan?
1: Tunjukkan suaramu Tika.
0: Gimana sih lagu Mahalini?
1: Yang apa? Yang apa mau yang apa?
0: Lagunya apa aja sih dia?
1: Ya.
0: Gimana lagunya?
1: Aduh, jarang anu ini lagi.

0: Caca.
1: Oh, udah mirip banget nih.
0: Mirip
1: udah
0: gak mirip sih? Mirip wow, semirip itu. Maksa banget loh, maksa. Iya,
1: tapi kayaknya emang mirip sih.
0: Apanya?
1: Ya oh, suaranya, suaranya.
0: G Lini aku. G aku siapa? G bukan G tapi G. G Jawa. Thank you ya Kak Hilda sudah menyapa kita ya. Kita sapa dulu yang ada di WhatsApp teman
1: Yes,
0: Prodi,
1: yes,
0: ya.
1: Yes.
0: Tadi ada Kak Catur sebenarnya sore tadi yang request lagunya Hal. Judulnya Terima Kasih, udah aku puterin juga. Salam buat yang ada di foto yang yang sedang nongkrong sama kamu ya
1: baru
0: Kak Catur.
1: Baru ngedate ya.
0: Maybe ya.
1: Maybe tadi sore teman berdua si Catur
0: seru
1: ini
0: banget.
1: Ya.
0: Seger
1: banget.
0: Have a nice date ya Kak Catur.
1: Have a nice date.
0: Yoi.
1: Ngajak ini ya, makan es krim, jajan
0: betul,
1: es krim.
0: Bah,
1: mantap banget. Tadi requestnya lagu
0: apa? Dijajain es krim.
1: Es krim. Oh, enggak baik buat kamu, Tik.
0: Kenapa?
1: Karena nanti tambah manis.
0: Oh. Ay.
1: Udah deh. Jangan berlebihan.
0: Oke.
1: Ini kalau teman produ yang kepo ya, ini ekspresinya Tika atau ekspresi kayak kita kayak gimana, boleh ke live TikTok visualnya ada teman produ ya.
0: Oke, thank you Kak Catur. Lanjut lagi Des dari Kak Nida ya. Sebenernya udah join diri tadi sih Des, tapi kita baru bacain. Sorry ya Kak Nida.
1: Okay.
0: Kasih tahu info tentang Indonesian Idol dan juga katanya kasih saran nih Des, katanya harus dengerin lagunya anak Idol 14 ya, lagunya bagus-bagus dan candu semua.
1: Oke, baiklah.
0: Nanti ya aku dengerin lah kalau udah rilis ya. Thank you Kak Nida.
1: Thank you.
0: Yes, Nida. Terus tadi oh ini Des, tadi Kak siapa ya? Sorry. Kak Nilam.
1: Dari Kak Nilam. Oke, gimana? Dari
0: Kak Nilam. Tadi kan request sesi potret udah diputar
1: ya, udah.
0: Ya kan? Terus request lagi katanya one more, batasi rasa mahal ini sama teh hijaunya Tulus. Oke,
1: baiklah.
0: Boleh.
1: Nanti kita puterin.
0: Ya, betul.
1: Langsung saja. Ada dari green tea, Tulus, teh hijau, terus mahal ininya batasi rasa. Kebetulan banget ini.
0: Kenapa?
1: Tadi sisternya mahal ini.
0: Oh iya. Thank you for requesting my sister ya.
1: Udah.
0: Tapi semoga rezekinya mirip juga.
1: Amin.
0: Ya.
1: Ya. Oke. Baiklah teman Pro 2 dan buat kamu yang lagi di jalan mungkin ya hati-hati di jalan. Dan thank you udah dengerin Pro 2 dari tadi yang mungkin stay dari Spada sampai saat ini ya.
0: Betul.
1: Jangan pindah frekuensinya, tetap di 105,5 pastinya teman terbaik kamu. Dan buat kamu yang pengen request lagu aja, dengerin lagu sambil jalan, perjalanan gitu, boleh ke WhatsApp
0: dong.
1: Ya. Di 081-327-866-966. Nanti kita lanjut lagi pastinya di Batik Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda.
0: Kamu lagi di segmen Batik
1: Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga.

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Di Batik kali ini teman Pro 2 mau membahas seputar entertainment juga pastinya ya. Tapi kita nyapa juga teman-teman yang ada di TikTok dan surprisingly ramai banget. Terima kasih banyak antusiasnya yang ada di TikTok. Memang kita sudah lama tidak berjumpa seperti ya, ini ya.
1: Kita temu kangen lah ya.
0: Betul.
1: Di live TikTok ini bisa ngobrol-ngobrol banyak juga terkait kuliner dan lain sebagainya.
0: Betul. Ya, so it's gonna be core memories juga ya, Lisa. Karena kita ini rare moment.
1: Rare moment teman Pro 2. Tapi kita juga gak lupa sama Batik ya.
0: Yes.
1: Di Batik kali ini kita bakal bahas ada yang terbaru teman Pro 2 yang akan datang rilis ya gitu teman Pro 2. Bentar, oh besok banget nih.
0: Besok banget. Siapa? Kembaran aku lagi?
1: Sebenarnya kembaran kamu ada berapa sih, Tik?
0: Jujur,
1: katanya
0: banyak.
1: Sih 7.
0: Iya.
1: 7, nah, kemarin kita di dunia.
0: Tadi mahal ini 1. Okay. Waktu itu Ayu Ting Ting sering sih, 2.
1: Sama ini, penyanyi dangdut siapa? Coba sebutin siapa?
0: Siapa ya?
1: Waktu itu
0: Via Valen. Bill.
1: Via Valen ya? Kamu dimirip-mirip sama Via
0: Valen. Oh, itu mah sama atau... Kak Nini enggak sih?
1: Valen. Yang... Itu iya, Via Valen. Valen. Ya? Udah tuh dapat ya. Berarti berapa 3?
0: Aduh, udah. Tuh. Jangan dong, udah dong, cukup. Banyak banget dong kalau gitu.
1: Ya udah, ini bukan soal Ayu Ting Ting, Via Valen dan mahal ini ya. Tapi ini juga enggak kalah terkenal dan kerennya teman Pro 2 yaitu Nadine Amizah ya, yang perkenalkan era baru lewat teaser single Moonlight ya, rilis 7 Agustus besok. Mendatang.
0: Besok banget.
1: Yoi.
0: Wow, masih 7 Agustus hangat ya berarti.
1: 2027 lagi.
0: Enggak. Setahun banget tuh dia debutnya, debut lagunya
1: udah hari ini. Udah ini.
0: Enggak ya.
1: Enggak, besok teman Pro 2. Nah, setelah sekitar 1 bulan terakhir ya, teasing lewat postingan foto-foto bulan di Instagramnya Nadine Amizah ini, akhirnya Nadine ini resmi mengumumkan single terbarunya yang berjudul Moonlight ya, teman Pro 2. Dan menariknya, lagu ini ternyata sudah beberapa kali dibawakan jauh sebelum resmi dirilis.
0: Oh iya.
1: Bahkan katanya dari 2018.
0: Udah lama bahkan, dong. Tapi
1: lama
0: mungkin
1: dong.
0: Sebagai orang awam mungkin nggak ngeh ya, Des.
1: Mungkin
0: ya?
1: Mungkin tidak ngeh ya. Tapi penampilan terbarunya ini dibawakan di acara salah Sosial. Satu acara ya. Ini apa? Social Chic ya.
0: Yoi.
1: Di Jakarta di tanggal 31 Juli lalu teman Pro 2. Nah, single terbaru dari penyanyi di balik Bertaut dan Rayuan Perempuan Gila ini dijadwalkan rilis di tanggal 7 Agustus besok teman Pro 2.
0: Siapa yang excited sama lagu baru Nadine Amizah teman Pro 2? Aku sih juga pecinta lagu-lagunya ya. Nah,
1: ini, mungkin dia lagi nyanyi itu kah?
0: Bisa jadi sih.
1: Atau gimana? Kita cek-cek
0: ya,
1: dulu.
0: Boleh, kan? Boleh.
1: Atau gimana nih?
0: Boleh. Coba
1: Oke,
0: play.
1: Coba kita play teman berdua.
0: Mana nge-lag lagi?

0: Wow.
1: Luar biasa. Emang ya, kita spill dikit aja biar teman Pro2 penasaran. Karena besok kan diputar di Pro2.
0: Iya.
1: Iya kan? Iya, iya, iya. Tapi menurut aku ya, dulu pertama kali aku tahu Nadine Amizah tuh waktu lagu dia yang Star.
0: Yang
1: gitu. Itu juga pakai bahasa Inggris kan. Ini mungkin juga ya,
0: mungkin
1: Moonlight
0: gak,
1: atau
0: nah, atau
1: iya,
0: ataukah itu yang Moonlight?
1: Bukan, itu beda lagi, itu yang Star dulu pas awal banget dia berkarir sih.
0: Oke. Tapi ini Moonlight ternyata dibawain sejak 2018
1: loh. Iya kan, makanya hah?
0: Masa enggak?
1: Enggak notice gitu ya. Atau mungkin dia spill tipis-tipis kali. Jadinya, dan besok tuh fullnya ya Des ya.
0: Besok fullnya udah dirilis sama Pro2, tapi tadi udah ya, aku enggak bisa denger sih.
1: Kamu di headphone ya, enggak ya?
0: Jadi enggak tahu. Tapi iyalah, ini merupakan era baru ya, awal dari
1: betul,
0: Amizah juga besok rilis lagu yang judulnya Moonlight sama Pro2.
1: Keren sih, aku jadi kebayang, jadi kayak aku kebayang Ariana Grande jujur.
0: Oh iya, kenapa?
1: Karena Ariana Grande kan lagunya juga kayak vibesnya tuh kayak Moonlight gitu loh Des.
0: Oh iya.
1: Ya gak sih, jujur ya, dan dia kayaknya ada juga deh lagu yang kayak temanya tuh moonlight gitu. Jadi kayak vibesnya sama, cuma ini versi
0: mungkin,
1: Indonesia.
0: Mungkin versi Indonesia.
1: Indonesia
0: gitu.
1: Aduh,
0: ya.
1: Aduh, gak sabar sih sebagai fansnya Nadine Amizah. Dan siapa tahu teman Pro2 juga excited juga ya menyambut lagu Nadine yang judulnya Moonlight ini. Dan ada salah satu fun fact dari Nadine Amizah yang ini menurut aku lucu dan keren sih.
0: Apa tuh?
1: Nadine Amizah tuh selalu notice setiap dia perform ya, kalau lagi di panggung-panggung besar, dia tuh selalu notice kalau setiap ada penonton yang mau pingsan.
0: Kok bisa?
1: Kan biasa kan, biasa kan di tempat penonton tuh crowded kan biasa. Nah,
0: bener.
1: Nadine itu salah satu penyanyi yang selalu notice kalau penontonnya tuh pingsan.
0: Udah pingsan.
1: Iya, udah pingsan. Ada yang mau pingsan dan udah pingsan juga. Dia langsung kayak dia rela untuk berhenti nyanyi dan ngomong kayak maksudnya interupsi dulu gitu loh. Terus kayak ngomong kayak, kak minta tolong dong ada yang pingsan.
0: Dan
1: bayangin seorang
0: manggung.
1: Artis, iya.
0: Wow.
1: Jadi kayak, wow, Nadine maksudnya se-aware itu dan se-care itu ya sama penontonnya dan juga fans-fansnya teman Pro2. So proud of her.
0: Iya benar-benar. Ya ini sungguh luar biasa, soalnya jarang-jarang juga ya.
1: Iya betul.
0: Artis yang
1: rela
0: mungkin
1: berhenti nyanyi loh.
0: Ngeh.
1: Iya.
0: Dan rela berhenti.
1: Keren
0: buat,
1: sih.
0: Ini ya. Apa ya?
1: Buat apa sih menolong dulu kali ya?
0: Betul.
1: Apa sih mengutamakan nyawa orang lain dulu?
0: Ya.
1: Meski
0: ya,
1: kita semua juga tahu ya, semua orang kan nonton konser Nadine tuh berbayar gitu loh.
0: Ya.
1: Tapi demi keselamatan semua juga akhirnya Nadine bersikeras untuk itu teman Pro2. Balik lagi untuk lagu Moonlight-nya kita tunggu esok hari teman Pro2 ya. Nanti kalau udah ada pasti kita puterin di Pro2. Spill juga lagu favorit dari Nadine Amizah teman Pro2 bareng kita di Batik.
0: Bas Tingkah dan Karya Anak Muda.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Jumpa lagi di akhir perjumpaan kita sebenarnya ya. Karena tidak berasa tiba-tiba udah jam 19 tepat jam 7 malam teman Pro 2. Karena abis ini akan dilanjutkan oleh MLC Jakarta, Music Live Chat Pro 2 Jakarta. Nanti yes, ada Bara Nagata dengan hostnya ada Edit di sana teman Pro 2. Sampai jam 8 malam.
1: Kalau gitu teman Pro 2 terima kasih banyak yang udah join detik dari sore tadi sampai malam ini teman Pro 2. Masih ada satu hari untuk join sore ceria di zona detik besok Jumat ya teman Pro 2 sebelum menyambut weekend juga. So thank you yang udah gabung di WhatsApp dan juga di TikTok. Terima kasih banyak. Ditunggu antusiasmenya juga setiap hari teman Pro 2. Dan nanti malam bakal ditemenin sama penyiar favorit kamu di Pro 2 FM Solo pastinya.
0: Iya, nanti malam ada siapa ya?
1: Kalau nggak salah sih JJ mungkin.
0: Atau pokoknya tungguin aja ya teman Pro 2. Nanti jaga malam sampai jam 12. Nemenin kamu di Pro 2 di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Jadi detik pamit dulu. Kita see you lagi besok teman Pro 2.
1: Bye. Terima kasih teman Pro 2.

juga ya. Untuk bulan Agustus tentunya ya. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita malam hari ini, yang dimana kita bakal ngobrol nanti melalui Zoom ya, dengan seseorang yang berasal dari Surabaya. Widih. Dan dia juga baru aja ngerilis single terbaru yang ini juga menarik dibahas sih, mungkin buat lo semua para perantauan ya kan, ini kayaknya bakal cocok banget buat lo semua teman Pro 2. So, pastiin lo cari tempat terbaik buat dengerin obrolan gue sama seseorang malam hari ini barengan sama Bara Nagata ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya juga, kasih pertanyaan ke Bara, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05 tentunya ya. Alright, don't go anywhere, 'cause I'll be back after this one, teman Pro 2. So stick around di MLC, Music, Live Chat.

0: Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue Edith Tama, dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
1: Halo.
0: What's up, bro?
1: Teman pro 2.
0: Hey, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
1: Alhamdulillah, Mas Edith. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edith.
0: Betul.
1: Kita ngobrol dikit. Semoga Mas Edith juga sehat.
0: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
1: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
0: Gedangan. Oh, ya.
1: Tahu Gedangan?
0: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
1: Yes, anggap aja Surabaya dulu.
0: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu. Yes, benar-benar.
1: Surabaya coret. Surabaya coret.
0: Benar. Alright. Bara Nagata, ini siap. Kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya, yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Betul banget.
0: Ini jadi single keberapa berarti, Mas?
1: Kalau single sebenarnya kedua.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
0: Oh.
1: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
0: Oh, wow.
1: untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
0: Wih, seru. Tapi apa yang bikin, itu kan sempat jeda berarti kan, rilis lagu kan, 2023 yes. Sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya, Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
1: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mixing mastering itu sendiri gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
0: Benar.
1: Gitu. Selain itu juga waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Ada kesibukan lain lah ya.
1: Yes, betul. Bener. Tapi masih nulis.
0: Masih nulis tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Okay, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman Pro 2, buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih.
1: Cek,
0: yang cek. Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
1: Halo. Sorry.
0: Alright.
1: Maaf.
0: Oke. Aman.
1: Kayaknya ada something ya.
0: Iya, biasalah ya. Namanya juga.
1: Tadi sampai mana ya?
0: Tadi sampai setelah apa, ada bisnis ya, karena 2023. Ah,
1: betul.
0: 2026 sempat jeda nih, ada bisnis.
1: Tapi masih nulis kok, masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
0: Oke, okay, itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
1: Bulan Februari.
0: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
1: Beda.
0: Oke, okay. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
1: Yes, EP perdana.
0: Wih, seru.
1: Terus rilis lagi ini single lah.
0: Benar-benar.
1: Ya, semoga kalau bisa album ya.
0: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah? Atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
1: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
0: Oke.
1: Okay, jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
0: Wow. Sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya. Ya,
1: lumayan dini, lumayan beruntung juga ya kalau misalnya di dunia musik punya orang tua udah nyuruh main musik
0: gitu
1: gitu tuh. Gitu.
0: Bener, kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan. Kayak betul, diracunin betul. Gitu kan.
1: Mungkin mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
0: Oh iya,
1: wow. Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
0: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
1: Cinta banget
0: gitu
1: sih, jatuhnya sekarang cinta banget.
0: Lah. Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, benar?
1: Kelas 2 SD.
0: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
1: awalnya,
0: aja kan?
1: Awalnya piano dulu.
0: Oh piano dulu, oke. Okay. Okay.
1: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
0: Bener,
1: gitu ya.
0: Bener.
1: Jadi kan kayak, aduh boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar, itu aku okay minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya anak-anak kita kayaknya gak main musik deh mah gitu, bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
0: Oke.
1: Okay. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa nggak? Itu pengen belajar gitar. Serius, belajar ya.
0: Oke. Okay. Akhirnya les juga. Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu nggak sih?
1: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini, kamu pengen belajar lagu apa gitu?
0: Oh, oke. Okay.
1: Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
0: Oh,
1: main lagu, pengen ungu pak gitu, ungu The Massive gitu-gitu tuh belajar terus ya.
0: Iya
1: gitu.
0: Iya sih. Itu seru sih, itu seru, seru sih,
1: seru-seru tuh.
0: Bener-bener. Karena ya balik lagi kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar kita les juga itu belajar dari klasikal dulu kan.
1: Juga.
0: Bener. Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow. Yes. Seru, itu seru, seru, seru, seru.
1: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
0: Bener, bener, bener, bener, bener, bener, bener, bener. Tapi okay, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
1: Oh ngeband, dulu ngeband sih aku juga pejuang festival kalau di Surabaya. Ui. Tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
0: Wow, seru. Jadi, seru seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
1: Aku main gitar aja.
0: Oh main gitar aja. Oke. Okay. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
1: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya kalau nyanyi. Cuman sebenarnya triggernya tuh awalnya John Mayer namanya.
0: Oh iya iya. Gokil sih John Mayer, gokil sih. Oke. Okay.
1: Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu-ketemu senior-senior di musik itu. Betul. Coba dengerin nih John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
0: Oke, belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya deh?
1: Belum.
0: Oh belum ya? Waktu belum itu juga, belum ya?
1: Iya. Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak 2019-2020 lah.
0: Gitu. Itu pertama kali nulis tuh? Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya? Alright. Itu dirilis gak tapi? Tulisan pertama enggak. Itu, oh enggak ya? Enggak. Kenapa dirilis bro?
1: Untungnya didengerin terus ya, jadi setiap hari aku dengerin makin cringe, makin sampah, makin
0: iya sih.
1: Oke, nggak jadi deh.
0: Gitu. Oke, bener sih. Mungkin apa ya kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Yeah. Bener kan. Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1, 2, 3 lagu gitu, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
1: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
0: lumayan tuh.
1: Terlalu panjang ya untuk rilis tuh gitu.
0: Iya, iya.
1: Ya udah deh rilis deh.
0: Oke.
1: Terlalu buang-buang banyak waktu.
0: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya. Alright.
1: Tapi kadang ego juga kan jadi kita ini.
0: Bener.
1: Anu enggak maju enggak. Ya manusia ya.
0: Bener namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. bulan tuh, Juni ya.
1: Bulan Juni.
0: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright, ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Tadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Nih ada tak tersampaikan.
1: Mau 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya. Iya, bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget rasanya ya, udah Agustus aja nih. Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan? Gak tahu dong, kan gak tersampaikan. Ada yang bilang gitu.
0: Bener.
1: Kepikiran juga.
0: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh silakan. Bercerita tentang apa
1: walaupun,
0: nih?
1: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
0: okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya. Egonya udah gak ketahan.
0: Okay.
1: Hal-hal lain lah sebelum dirilis itu ya.
0: Okay. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo. Okay.
1: Aman gak bang?
0: Aman. Okay, ini bercerita tentang apa?
1: Jadi lagu ini itu sebenarnya tentang duka. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
0: Oke.
1: Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
0: Oke.
1: Ayahnya sama ibunya. Memang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia tiga bersaudara, tiga-tiganya semuanya di Jakarta ngerantau.
0: Oke.
1: Di malam jam 10 mungkin, itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh, tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
0: Oh, okay.
1: Jadi dia karena gak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
0: Iya, benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
1: Betul.
0: Bener. Wow.
1: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
0: Oke. Okay.
1: Aku ngelihat oh ya. Jadi aku izin dulu ke dia juga ke sahabatku namanya Ega.
0: Oke. Okay. Shout out buat Ega ya. Oke. Okay.
1: Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
0: Oke.
1: Nah, cuman karena yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
0: Oh wow, okay. Iya. Itu
1: nah,
0: itu.
1: That's why itu. Halo?
0: Iya.
1: Itu ada di liriknya sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya aku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
0: Okay.
1: Terus harusnya aku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
0: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow. Ini dalam banget sih, mungkin mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
1: iya, jangan sampai
0: ya,
1: teman-teman semoga sehat semuanya.
0: Bener, maksudnya kayak
1: semoga
0: ini
1: sehat
0: sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
1: Yes.
0: Bener, okay. Wow, tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis, setelahnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya karena masih
0: kita juga. Benar.
1: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
0: Benar.
1: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk apa ya? menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya, waktu merantau gitu.
0: Wow.
1: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
0: Iya, yeah, yes.
1: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu.
0: Ah, itu tadi. Iya, benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan, kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu, kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan, mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya, hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh, jangan sampai gitu ya.
1: Betul-betul.
0: Benar-benar. Wow. Tapi gimana ya, mungkin sebagai apa ya, sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan, hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan, Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya, cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
0: Okay.
1: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, nggak ada nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga kayak wow gitu.
0: Wah iya sih,
1: itu mungkin disitunya sih.
0: Benar, itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi, yang akhirnya dapat lih ini apa ya, ya bisa dibilang inspirasi gitu ya,
1: inspirasi untuk, juga sih
0: untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright, kita bakal dengerin dulu ya, tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga, tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja, ini dia Bara dengan tak tersampaikan.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC nih, gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung wah. Langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release-nya sebelumnya gitu. Ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah, wah bro, ini sangat-sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Bener-bener. Tapi apa nih, maksudnya harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih.
1: Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih. Harus ada waktu.
1: Harus bisa
0: kita menyempatkan lah ya buat bertemu kedua orang tua kita, mungkin kakak adik kita, saudara kita, pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya. Karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu, bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya, jadi sekarang ini isi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya, kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa,
1: jangan apa ya, bahasanya di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya maruk ya, rakus gitu, semuanya di
1: rakus
0: sikap
1: ya,
0: gitu.
1: Itu namanya greedy itu.
0: Greedy bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu 1 bulanan.
0: Wow.
1: 1 bulanan. 1 bulan sampai 2 bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh iya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya. Iya benar.
1: Ya lumayan lah, enggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke. Enggak instrumennya enggak banyak gitu ya?
1: Iya, enggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya enggak sempanjang itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang betulan. semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu. Kayak ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga, karena
0: bener,
1: yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kayak ilmu langsungnya gitu.
0: Bener. Mungkin bahkan, kayak bahkan
1: AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang kayak hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya setidaknya lah ya. Benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul,
1: gitu. Ketika
0: betul,
1: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini begini. Oh oke. Okay.
0: Benar. Karena gitu. ya itu ya balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu
1: ego.
0: Kan.
1: Ego
0: kita kan gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu, tapi mungkin yes. menurut orang lain belum tentu belum. Gitu kan. Benar. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya, tadi sempat bilang gitu kan. Soal AI. Gimana nih Mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana Mas?
1: Nah, aku belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, "Bar, kamu mau gak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu."
0: Oke. Okay.
1: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita gak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak gak ada nyawanya gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah,
1: yeah. Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih aku. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya okay. brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dr. Tirta itu pernah bilang, bukan Dr. Tirta ya. Raditya Dika kalau enggak salah.
0: Iya, iya,
1: ya, dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu. Jadi kayak mixing gitu, kalau misalnya butuh ini biasanya kemana, butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku enggak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Sebagai itu sih, jangan sampai dia menggantikan
0: aran
1: pekerjaan finishingmu lah, tugas finishingmu itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih Bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya. Jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu. Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini.
0: Iya benar.
1: Suaranya gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah itu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya.
1: Serang juga sih ya.
0: Karena AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh, kan? Terima kasih banyak Mas.
0: Terima kasih.
1: Betul emang, itu ya.
0: Iya kan,
1: betul,
0: rasanya gak akan sedalam itu bro.
1: Betul,
0: iya kan?
1: Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan eksperiensi itu gitu kan.
1: Ya, itu, alright. Teman-teman.
0: Oke.
1: AI gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya nyawa.
0: Punya nyawa, bener. Oke deh, nanti habis ini. Bener, ya gak punya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bara. Buat kamu yang punya pertanyaan langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: guys, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa. Okay, ya.
0: Bener,
1: sebanyak-banyaknya ya kalau bisa ya.
0: Bener gak salah? Bener.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Oh, kerja seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling
1: menjelang
0: best.
1: Menjelang malam ya. Bener. Tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: banyak kayak, mikir.
0: Bener. Malam mungkin tapi suasana udah ya. Tenang gitu ya.
1: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga aja. Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa, itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas enggak sih, enggak pamungkas juga sih. Kayak pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi gitu kan. Bara Nagata itu pengen dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh gak ya?
0: Gak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa gak?
0: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep-deep kayak gini. Atau mungkin punya genre yang berbeda. Atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau

0: jomblo yang cukup panjang.
1: Oke.
0: Okay. Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu. Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi itu sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
1: Okay.
0: Jadi seumur hidupku aku menulis gitu.
1: Wow, menarik.
0: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga, udah pernah aku rilis di ini, ada platform namanya SoundCloud itu.
1: Okay.
0: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
1: Benar. Gitu.
0: Judulnya Free to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
1: Jadi, bentar lagi ya.
0: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
1: Oh, lagunya fun.
0: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
1: Oh, yes. Sedap.
0: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok nggak punya pacar sih? Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
1: Oke, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
0: Yes. Iya,
1: cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya. Dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baran Agata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lu tuh sebenarnya genrenya apa nih? Kalau dalam bermusik.
0: Mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
1: Tetap pop ya.
0: Benar. Aku pop ya. Aku sebenarnya pop kalau misalnya musik. Iya sih, pop aja sih.
1: Okay. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu, sempat
0: John Mayer.
1: Siapa lagi, Bro? Kalau yang influence bermusik
0: aku
1: lo?
0: Aku cukup oldies di ini sih. Air Supply.
1: Alright.
0: Suka kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga okay. Oh, wow. The Beatles.
1: Okay.
0: Air Supply.
1: Okay.
0: Queen.
1: Wow. lumayan oldies juga ya dengerin ya.
0: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
1: Iya itu lagu rock nih. Iya sih, emang mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih, katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
0: Wah. Katanya sorry, gitu internetnya anu lagi nih.
1: Aman. Alright. Waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
0: Apa ya? Maaf.
1: Aman.
0: Ada lagi pertanyaan lagi.
1: Oke, terakhir. Kira-kira okay, sebelum menutup ini ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
0: Untuk teman-teman Pro 2, dalam segi apa ya?
1: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
0: Okay deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
1: Okay.
0: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi jangan pernah berhenti.
1: Ais, sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu ya. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
0: Progres enggak selalu kelihatan kok.
1: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
0: Terima kasih banyak Pak Edi.
1: Alright, kalau mungkin pengin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
0: Di seluruh digital platform, terutama enggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga.
1: Alright.
0: Video liriknya.
1: Bisa dicek di mana YouTube-nya?
0: Baranagata. Namanya.
1: Alright.
0: Semoga muncul. sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
1: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
0: betul.
1: Benar-benar. Dan mungkin buat teman

0: Pro 2 yang gak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
0: Okay.
1: Itu di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
0: Bisa.
1: Itu, sebagai konten kreator.
0: Bisa dicek di situ lah ya.
1: Follow-follow
0: boleh,
1: lah.
0: Boleh.
1: Sharing-sharing ya.
0: Betul. Alright, terima kasih teman Pro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya.
1: Dan jangan lupa
0: buat dengerin single-singlenya Bara. Di semua di SP, di YouTube juga ada. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Pro 2. Udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Thank you teman Bro 2.

0: Perdua.
1: Info Perdua bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Drama Korea Agen Kim Reactivated Teman Pro 2 berpeluang berlanjut ke season 2 setelah musim pertamanya meraih respon positif dan juga rating tinggi. Rumah produksi mengkonfirmasi bahwa pembahasan mengenai musim kedua sedang berlangsung meski jadwal produksi dan penayangannya belum ditetapkan. Musim pertama yang berakhir pada 25 Juli 2026 Teman Pro 2 mencatat rating puncak hingga 23,1%. Kesuksesan tersebut menjadi alasan utama rumah produksi mempertimbangkan kelanjutan kisah Kim, mantan agen rahasia yang kembali beraksi demi menyelamatkan putrinya.
0: Info Pro 2.
2: Ryan Gosling Teman Pro 2 resmi dipastikan memerankan Johnny Blaze dalam film Ghost Rider produksi Marvel Studios. Pengumuman tersebut disampaikan di San Diego Comic Con 2026 mengakhiri spekulasi panjang soal keterlibatan Gosling di Marvel Cinematic Universe dengan film dijadwalkan tayang pada tahun 2028. Film ini Teman Pro 2 akan disutradarai oleh Shawn Levy dengan naskah karya Jonathan Tropper, dan kehadiran Gosling Teman Pro 2 sebagai Ghost Rider ini mendapatkan sambutan positif dari Presiden Marvel Studios Kevin Feige dan menjadi salah satu pengumuman terbesar Comic-Con 2026 bersama proyek Black Panther 3 dan Avengers Doomsday.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi anu we lagune tulus. Be careful on the way.
1: Piye kuwi ya hati di jalan lagune piye ya?
0: Guys, gas.
1: Ora cetoi lho.
2: Hati-hati wae karena masih dewaku.
1: Ji.
2: Anjay.
1: Woi, kacau kowe.
2: Nyanyi lagi.
0: Nah, enak iki lagune.
1: Jatuh tuh, Bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
1: Ya.
3: Makanya, kenapa jangan berisik? Bikin hidup orang jadi terusik.

105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi sama Cici Majenta di Jaga Malam. Sudah nyaman sampai nanti jam 12 malam. Gimana kabar kamu di malam Jumat ini teman Pro 2? Tidak terasa ternyata besok sudah hari Jumat lagi. Sudah weekend lagi, tiba-tiba Jumat lagi besok. Ya, sekarang masih hari Kamis. Semoga di hari Kamis ini kamu tetap sehat, tetap happy, tetap enjoy your life, bro. Ya. Yang mau WhatsApp boleh teman Pro 2 ya, langsung aja nih WhatsApp-nya sudah dibuka dari tadi subuh sebenarnya ya. Kamu boleh banget WhatsApp. Silakan, silakan, silakan. Mau request lagu, kirim-kirim salam, nanti dicariin dulu request lagunya. Kalau ada nanti aku puterin lagunya buat kamu. Ya request dulu aja. Hashtag request dulu aja. Eh, langsung ya. 081327866966 buat kamu yang mau kirim-kirim salam, mau absen-absen dulu aja. Juga boleh banget teman Pro 2, pokoknya please temenin aku ya di malam hari ini karena seperti biasa, siaran sendiri teman Pro 2.

0: Yeah. Dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang... seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Update informasi dulu teman Pro 2 di malam hari ini dari Brand New Day. Spider-Man teman Pro 2 yang berhasil menjadi film dengan pendapatan tertinggi di tahun 2026 dan hanya dalam 7 hari setelah dirilis di bioskop. Film produksi Sony dan Marvel ini menggantikan posisi Toy Story 5 sebagai film terlaris tahun ini. Karena di hari pertama aja udah mecahin rekor teman Pro 2 ya. Sudah mengalahkan rekornya The Odyssey yang saat itu juga barengan ya tayangnya teman Pro 2. Kayak enggak barengan banget sih. Cuma kayaknya emang bersanding aja di bioskop di luar negeri maupun di Indonesia. Film yang dibintangi sama Tom Holland dan Zendaya teman Pro 2 telah meraih pendapatan global sebesar 1.155 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau dirupiahin ini sejumlah 20,6 triliun rupiah. Bayangin 20,6 triliun rupiah itu bentuknya cash ya, berapa gepok tuh uang teman Pro 2. Jumlah tersebut terdiri dari 8 triliun rupiah dari pasar domestik dan 12,6 triliun rupiah dari pasar internasional. Dan pendapatan tersebut juga mengalahkan rekor Spider-Man No Way Home di tahun 2021 yang memperoleh 39 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 698,7 miliar rupiah. Dan Spider-Man Brand New Day sampai sekarang masih ada di bioskop teman Pro 2. Dan buat kamu yang belum nonton, silahkan nonton ya, karena sepertinya Spider-Man Brand New Day ini akan punya pengaruh besar di Avengers Doomsday atau mungkin di Secret Wars maybe teman Pro 2. Dan juga ada satu post credit scene yang sampai sekarang masih jadi perdebatan ya buat fans Marvel teman Pro 2. Karena jadi gini, isinya tuh post creditnya tuh gini. Ah jangan lah, gak boleh spoiler ya. Silahkan nonton langsung, nonton sendiri teman Pro 2 ya. Silahkan simpulkan sendiri. Jadi buat kamu yang nonton, silahkan langsung datang ke bioskop. Wes, tak promoin loh ya, ini Brand New Day ya. Informasi lengkapnya buat Spider-Man Brand New Day ini, kamu bisa langsung cek di website rri.co.id.

0: Nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, ternyata gunung meletus itu gak mendadak loh. Kalau kamu perhatikan, ada tanda-tanda gunung itu akan meletus. Apa aja sih tanda-tandanya? Yang pertama, gempa vulkanik. Peningkatan aktivitas gempa lokal atau vulkanik yang menunjukkan pergerakan magma di dalam gunung. 2. Suara gemuruh. Suara gemuruh yang berasal dari dalam gunung terkadang disertai getaran. 3. Suhu yang meningkat. Suhu di sekitar gunung terasa lebih panas, bahkan bisa menimbulkan sumber air panas di permukaan. 4. Mata air mengering. Sumber-sumber air di sekitar gunung bisa mengering akibat panas dari aktivitas magma. 5. Tumbuhan layu. Tumbuhan di sekitar gunung menjadi layu dan kering karena suhu panas dan gas vulkanik. 6. Hewan turun gunung atau bermigrasi. Hewan-hewan yang tinggal di lereng gunung akan turun ke area yang lebih rendah, kadang-kadang hingga ke pemukiman warga. 7. Muncul asap dan uap. Keluarnya asap dan uap dari puncak gunung dapat menjadi tanda meningkatnya aktivitas vulkanik. Terkadang tercium juga bau belerang yang menyengat dari kawah atau sekitar gunung. Mungkin tanda-tanda ini bisa dirasakan buat kamu yang berada di radius 1-3 km aja ya. Yuk, kenali tanda-tandanya biar kamu bisa persiapan kalau gunung di sekitar kamu akan meletus.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

The Cure, coming from Olivia Rodrigo, teman Pro 2, masih menemani kamu di Jaga Malam malam hari ini sama DJ Majenta.

Buat kamu yang lagi makan malam mungkin ya di malam hari ini, atau mungkin udah gak makan malam karena IF ya, intermittent fasting teman bro, asik. Atau mungkin kamu di malam hari ini sudah akan tidur, sudah akan beristirahat, sudah mapan mau tidur teman pro 2 ya, karena mungkin besok pagi kamu harus produktif lagi, atau mungkin besok pagi kamu pengennya bangun siang tapi tidurnya lama banget gitu. Jadi dari sekarang udah tidur, besok bangunnya ini jam berapa nih? 24.09. Iya, jam 9 malam lah ya. Habis itu bangunnya besok jam 9 pagi gitu. Wah, 12 jam tuh. Nyenyak banget tuh. Boleh teman pro 2 ya ke WhatsApp aja 081327866966, karena ini malam Jumatnya ya, seperti biasa aku akan membawakan apapun itu tentang horor-hororan teman pro 2 ya. Ya di jam terakhir aku nanti siaran lah. Jadi buat kamu yang mau WhatsApp boleh sekali, atau mau update informasi apapun itu, update traffic, update cuaca di sekitar kamu, hujan kah, karena di Solo, di Surakarta di hari ini tuh sumuk banget ya, serius gak bohong ya, ini kayaknya kipas angin di, aduh mau nyebut merek lagi, kipas angin di sebuah toko roti kayaknya harus dinyalain maksimal ya, kecepatan 3 biar Solo semakin dingin gak sih teman bro 2. Di sini aja, jangan kemana-mana, aku masih nemenin kamu pokoknya, karena dijaga malam-malam hari ini aku siaran sendirian ya, itu bukan hal yang spesial karena aku udah pasti sendiri teman bro 2, enggak sih bohong, karena ada kamu yang nemenin, jadi aku gak sendirian. Let's move to Yang Kai with Triple My Love.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Teman.

21.00 teman berdua ya, mau bacain WhatsApp dulu sebelum update-update informasi lagi di malam hari ini, dan nanti bacain sesuatu yang horor pastinya di jam terakhir di Jemaah Cinta Siaran teman berdua. Mau bacain WhatsApp dulu ya dari Nop nih ya. Selamat malam Kak, selamat malam Nop, boleh request lagu Kak? Boleh dong, silahkan request lagu, kirim-kirim salam. Boleh banget teman berdua, atau sekedar mau absen-absen aja, mau menyapa-nyapa aja juga boleh banget ya. Mau request kotak yang masih cinta dong Bray, makasih Bray. Oke, sama-sama ditunggu ya kotak masih cinta requestnya Nop ya. Nah, nanti aku cariin dulu, nanti kalau ada aku puterin buat kamu. Nanti kalau belum aku puterin, boleh ingetin lagi ya. Siapa tahu aku lupa teman berdua. Thank you so much ya buat Nop ya. Lanjut lagi teman berdua dari Ferdian. Halo Kak, dari Ferdian nih. Yo, sup bro Ferdian. Boleh request lagu Autumn Niki. Boleh. Oke, ada lagunya nanti aku puterin ya buat kamu ya. Tak cariin dulu deh ya nanti. Thank you ya bro. Sudah masuk di WhatsApp di malam hari ini. Nop Ferdian, gimana kabarnya di malam hari ini? Adakah sesuatu yang bisa kamu bagi ke Jemaah Cinta di malam hari ini? Langsung ke WhatsApp ya.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

The Egyptian King, teman berdua, Mohamed Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor, klub Liga Super Turki, untuk mengontrak Mohamed Salah selama 2 musim. Mohamed Salah berstatus bebas transfer, teman berdua, setelah kontraknya bersama Liverpool resmi berakhir. Pindahnya Mohamed Salah ini, teman berdua, jadi mengingatkan aku ya, nge-recall lagi para pemain-pemain jago ya yang bermain di Liga Turki. Saat itu di tahun 2013, Galatasaray ya, klub Liga Turki, teman berdua, mendatangkan Didier Drogba dan Wesley Sneijder. Kurang jago apa Drogba sama Sneijder, teman berdua. Dan di saat itu alasan Galatasaray mendatangkan Drogba dan Sneijder itu karena presidennya Galatasaray saat itu, teman berdua, aku lupa namanya. Kamu boleh ingetin aku ya kalau kamu ingat siapa presiden Galatasaray saat itu. Kayaknya sampai sekarang masih menjabat sebagai presiden deh. Dia itu bilang alasan kenapa merekrut Didier Drogba dan Wesley Sneijder itu karena anaknya ya, anaknya Pak Presiden Galatasaray ini bilang sama bapaknya. Dia bilang gini, "Bapak, aku gak mau main pakai timmu di FIFA," gitu kata. FIFA itu sebuah game bola, teman berdua ya. Si bapaknya tuh tanya, "Kenapa gak mau main pakai tim Galatasaray? Itu timnya bapak loh," gitu. Terus si anaknya ini jawab, "Karena di tim Galatasaray, di timnya bapak, gak ada pemain bintang. Langsung beli Wesley Sneijder sama Didier Drogba." Ini serius, teman berdua, kamu cari aja informasinya itu. Itu di saat itu di tahun 2013-14 lah. Itu informasinya lucu sih. Itu jujur lucu. Dan saat itu juga jadi salah satu kejutan juga, Didier Drogba habis juara sama Chelsea UEFA Champions League, tiba-tiba langsung ke Galatasaray. Wesley Sneijder juga yang sepertinya di tahun 2013 itu sebenarnya masih ada di peak perform ya, untuk 2-3 musim lah, teman berdua ya. Ini langsung ke recall loh ya, gara-gara Liga Super Turki ya. Dan Mohamed Salah, teman berdua ya, setibanya di Turki, Salah menyapa para pendukung Trabzonspor. Dan menurut sejumlah laporan, Mohamed Salah akan menerima gaji 17 juta euro per musim. Nilai tersebut setara sekitar 325 ribu euro per pekan. Jujur itu banyak banget ya, teman berdua ya. Dan selama membela Merseyside Red Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 257 gol dari 442 pertandingan. Dan Mohamed Salah juga membantu Liverpool, teman berdua ya, meraih gelar bergengsi, di antaranya 2 gelar Liga Inggris dan 1 trofi UEFA Champions League. Good luck buat The Egyptian King, teman berdua, karena aku suka banget sama Mohamed Salah. Jujur ya, karena menurutku Mohamed Salah ini salah satu pemain yang gak neko-neko. Ya, kemarin sempat sih sama Arne Slot ya, tapi gak tahu siapa yang salah, apakah Mohamed Salah atau Arne Slot, teman berdua ya. Informasi lengkapnya kamu bisa langsung cek di website portal informasi terpercaya rri.co.id.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, ini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin, kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan, mbak.

Bacain WhatsApp lagi teman Pro 2 ya, dari kamu yang sudah masuk di malam hari ini. Jujur rame banget malam hari ini. Thank you so much ya teman Pro 2, kamu udah selalu setia jadi teman terbaiknya Pro 2. Lanjut lagi bacain ya, dari tadi request lagunya udah diputerin ya bro ya. Thank you so much ya tadi yang udah request ya, dari RBM Family. Selamat malam Pro 2. Selamat malam RBM Family. Ayo Mas makan. Pakai tempe, tahu dan sambal. Tahu tempenya sih oke ya. Sambalnya aku kurang karena enggak suka sambal, teman Bro 2. Suka sih, cuma perut enggak kuat. Jadinya enggak suka. Itu. Selamat makan ya RBM Family ya. Waduh enak banget nih teman Bro 2. Boleh kamu juga spill ya menu makan kamu di malam hari ini. Jujur, ini sambelnya di nasi bentuknya kayak wajah manusia enggak sih RBM Family? Yang pojok kanan ini loh ya. Ini kayak ada matanya, terus ada hidungnya, terus ada bibirnya gitu. Serius, ini aku buat story apa ya biar kamu tahu apa yang aku maksud teman Pro 2. Thank you so much ya RBM Family, buat Mas Jiji selamat bertugas. Thank you. Lanjut lagi dari Najib. Assalamualaikum Kak Jiji. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam, Bro. Request lagunya Taylor Swift, Wildest Dreams. Oke, boleh ditunggu ya. Makasih Kak Jiji, semangat siarannya. Siap, Bro. Thank you so much ya Najib ya. Sudah masuk di WhatsApp. Jujur sih rame banget ya malam hari ini teman Pro 2. Aduh suka deh. Enggak sih, enggak malam hari ini sih, selalu rame ya WhatsAppnya Pro 2 ya. Lanjut lagi dari Lara. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam Lara. Izin request lagu boleh enggak? Boleh dong ya. Mau izin request lagu The Temper Trap dari Sweet Disposition. Oke siap, boleh. Ditunggu ya Lara ya. Thank you ya. Lanjut lagi dari dari Catur. Absen Bray. Yoi, masuk bro absennya bro. Gimana bro kabarnya di malam hari ini? Lara, Najib juga gimana kabarnya di malam hari ini? Bro Catur sedang berkegiatan apa di malam hari ini? Mau request lagu apa di malam hari ini bro? Boleh sekali langsung aja ke WhatsApp yang sudah kamu chat ini ya. Karena udah WhatsApp, jadi tinggal gak usah diingetin nomornya lagi. Langsung aja WhatsApp ke kontak yang sudah kamu save, yang udah kamu simpan pastinya. Iya kan, thank you so much ya brother Catur ya, teman Pro 2. Masih ditemenin sama Jeman Jenta ya, masih lama aku menemani kamu di jaga malam, di zona nyaman di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja. Kita sedikit throwback teman Pro 2. Ada Titanium dari David Guetta featuring Sia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berapa kali kita akan saling memaafkan teman berdua ya? Ya kalau bisa sih selalu memaafkan ya, karena gak ada salahnya buat memaafkan seseorang gitu. Walaupun mungkin gak salah kitanya, tapi mungkin minta maaf lebih baik. Mengalah bukan berarti kalah, gitu kan? Aku tuh takut loh kadang kalau ngomong sesuatu yang bijak gitu teman berdua, aku tuh takut salah ngomong ya. Di jam terakhir Jam Cinta Siaran tadi aku berjanji ya, sik berjanji. Aku berjanji akan membacakan sebuah dongeng. Membacakan penghantar tidur buat kamu teman berdua di malam hari ini. Tapi karena ini malam Jumat, jadi akan berhubungan dengan sesuatu yang horor, misteri, atau mungkin sesuatu yang bikin merinding teman berdua. Tidak melulu soal hantu ya, karena kemarin udah hantu gak sih? Di malam Jumat kemarin kan tempat-tempat paling angker di Indonesia ya. Tuh aku aja masih ingat lah ya, asik. Malam hari ini mau ngomongin apa teman berdua habis ini ya, habis Losing Us.

0: us.
1: Segmen horor ini dibuka dengan lagu yang horor teman berdua dari Raisa Anggiani, Losing Us. Lagu ini jujur horor banget ya, karena lagu ini menceritakan sebuah perpisahan teman berdua. Ntar backsoundnya nanti deh. Menceritakan perpisahan ya dengan orang yang kamu sayangi ini, terkhususnya pasangan ya, pacar mungkin. Dan si Raisa ini bilang kalau iya, aku kehilangan kamu, tapi kamu juga kehilangan aku. Jadi buat kamu yang sedang merasa ditinggalkan, disakiti, kehilangan seseorang teman berdua, pacar kamu atau mungkin crush kamu, siapapun itu, ingat, bukan cuma kamu yang kehilangan, tapi dia juga kehilangan. Horor banget ya, langsung ya. Sebelum bacain ya teman pro 2 ya, penghantar tidur kamu. Kayaknya asik deh kalau Jiji Majenta setiap malam Jumat ya, ada segmen penghantar tidur. Tapi kita buat judulnya penghantar tidur jadi sebuah judul segmen yang ambigu gitu. Penghantar tidur, apa tuh Bray? Sebelumnya mau kasih respect yang besar dulu dan rest in peace teman berdua buat legenda-legenda ya, karena di malam hari ini aku mau menghantarkan sebuah misteri ya, beberapa artis dunia yang meninggal secara misterius dan sampai sekarang masih menyisakan banyak spekulasi. Sekali lagi, rest in peace untuk legenda-legenda artis teman berdua ya. Big respect pokoknya untuk malam hari ini.

Yang pertama teman Pro 2, langsung ya. Ada the one and only Marilyn Monroe. Mungkin kamu sering dengar Marilyn Monroe ini di lagu Cinta Sabun Mandi. Walaupun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik. Tetapi bagiku lebih cantik Nyai. Asik. Marilyn Monroe, teman Pro 2, atau yang lahir dengan nama Norma Jean Mortensen, dikenal sebagai artis, penyanyi, serta model asal Amerika Serikat yang sangat populer di zamannya. Jujur aku belum lahir sih, teman Pro 2. Dan hidupnya berakhir tragis dan penuh misteri. Pada 5 Agustus 1962, Marilyn Monroe ditemukan meninggal di rumahnya di California. Dan saat itu teman Pro 2, Marilyn Monroe tengah terseret skandal percintaan dengan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Dan beberapa waktu sebelumnya, Marilyn Monroe juga sempat berselisih dengan Robert F. Kennedy, seorang jaksa agung Amerika Serikat. Jujur dari literasi yang aku baca teman Pro 2, ini panjang banget ya misterinya. Aku akan coba bacain beberapa yang bisa di highlight aja, karena tadi aku udah nge-mention Kennedy bersaudara teman Pro 2, jadi kita akan bahas seputar itu saja ya. Jadi misteri seputar kematian Marilyn Monroe ini teman Pro 2 adalah dugaan hubungan Marilyn Monroe dengan John dan Robert Kennedy yang saat itu menjabat as a president dan jaksa agung Amerika Serikat. Rangkaian kejadiannya berlangsung pada 1961 dan 1962 sebelum Marilyn Monroe meninggal dunia. Seorang jurnalis teman Pro 2 ya, penyidik bernama Summers, punya sumber yang bisa memastikan kalau Marilyn Monroe dan Kennedy bersaudara kerap bertemu di kediaman milik Peter Lawford di pantai Malibu, California. Siapa sih Bray? Lawford ini Bray? Yes, Lawford ini adalah saudara ipar dari John dan Robert atau Bobby bisa dipanggil, sekaligus kenalan sama Marilyn Monroe. Temenan lah.

Beberapa narasumber Summers Teman Pro 2 bahkan berbicara lebih lanjut tentang dugaan hubungan romantis Marilyn Monroe dengan Kennedy bersaudara. Marilyn Monroe awalnya disebut menjalin hubungan dengan John, lalu dengan Bobby. Namun hal ini tidak pernah diakui keluarga besar Kennedy. Di antara beberapa rekaman milik Summer Teman Pro 2, terdapat pula kesaksian sejumlah detektif swasta, informan, dan mantan agen FBI yang secara terbuka mengakui bahwa Marilyn Monroe dan Kennedy bersaudara dimata-matai. Para penyidik yang secara langsung terlibat dengan kasus ini Teman Pro 2 ya, seperti Fred Otas, John Danoff, menjelaskan kepada wartawan kalau rumah Marilyn Monroe dan Lawford dipasangi mikrofon oleh aparat hukum dan kelompok-kelompok mafia yang tertarik dengan dugaan skandal ini untuk menekan Kennedy bersaudara. Jujur merinding Teman Pro 2, serius, beneran gak bohong. Serem banget. Lebih serem dari hantu-hantuan gak sih kayak gini tuh? Nyesel deh kayaknya baca ini. Aku tadi udah baca banyak sih sebenarnya ya. Summer Teman Pro 2 ya, seorang penyidik ya, wartawan juga, pokoknya ini orang serba tahu, dan dia menyelidiki kasusnya Marilyn Monroe ini, memiliki akses ke berkas-berkas resmi yang memperlihatkan FBI sedang menyelidiki Marilyn Monroe karena sang artis diduga punya pemikiran sayap kiri. FBI juga mengintai pertemuan-pertemuan Marilyn Monroe Teman Pro 2 dengan presiden dan Jaksa Agung karena ada kekhawatiran soal keamanan. Berdasarkan investigasi dari Summer, kondisi inilah yang mendorong Kennedy bersaudara untuk memutus semua hubungan dengan Marilyn Monroe. Merinding jujur, Teman Pro 2. Bentar ya. Oke. Rhett Wilson, seorang ahli penyadapan yang bekerja untuk FBI dan CIA, mengaku kepada Summers kalau dalam pembicaraan terakhir Marilyn Monroe dengan Peter Lawford pada hari kematiannya, sang artis Marilyn Monroe menuntut agar dirinya jangan diganggu. Merinding, jujur. Jadi Teman Pro 2, si Marilyn Monroe ini bilang, "Saya merasa dipakai, saya merasa sebongkah daging, dan saya merasa dioper dari satu orang ke orang yang lain," kata Marilyn Monroe, sebagaimana ditirukan sama Rhett Wilson, seorang ahli penyadap yang bekerja untuk FBI dan CIA. "Bukannya dia patah hati, saya kira bukan itu. Lebih dari itu, dia merasa telah dimanfaatkan dan dia merasa telah dibohongi." Kalau kesimpulan dari Rhett Wilson. Jujur merinding banget Teman Pro 2. Aduh, ini sebenarnya seru deh ya kalau dibahas secara mendalam ya. Tapi ya waktunya gak akan cukup Teman Pro 2. Ya, stress in peace ya buat Marilyn Monroe Teman Pro 2. Habis ini masih bacain artis-artis terkenal ya, kematian artis-artis terkenal yang sampai sekarang masih jadi misteri dan menimbulkan banyak spekulasi. Di sini aja Teman Pro 2, I'll be back. Ada rayuan perempuan gila.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Masih lanjut lagi teman Pro 2 ya, di Jaga Malam barengan sama JJ Magenta. Di malam hari ini sekali lagi mau big respect buat legenda-legenda artis-artis ini teman Pro 2 ya, yang sudah dipanggil ya, yang sudah meninggal dengan keadaan yang masih misterius sampai sekarang. Rest in peace buat para legend. Dari RBM Family, penghantar tidurnya horor jadi takut tidur. Sorry teman Pro 2 ya, tapi ini bukan horor hantu kok ya. Ini horor ya, tetap serem sih ya, tapi bukan hantu, bukan setan-setanan teman Pro 2 di malam hari ini ya. Tadi udah ada Marilyn Monroe, sekarang lanjut lagi. Kita berpindah ke Kurt Cobain. Kematian Kurt Cobain, teman Pro 2 ya, personil dari Nirvana, pada 5 April 1994 dilaporkan karena suicide, bunuh diri dengan senapan. Dan muncul lagi teman Pro 2 ya, misteri-misteri dan spekulasi yang mengklaim kalau kematian Kurt Cobain bisa jadi sebuah pembunuhan. Klaim ini dibuat oleh tim ilmuwan forensik yang secara independen meninjau ulang kematian Kurt Cobain dan dilansir dari Daily Mail di tanggal 11 Februari 2026 tahun ini teman Pro 2 ya. Tim ini memunculkan beberapa teori baru. Bekerjasama dengan penyelidik independen Michelle Wilkins, Brian Burnett, sang ilmuwan forensik yakin kalau Kurt Cobain itu tidak bunuh diri. Dari melihat barang bukti dan hasil autopsi langsung, dia bisa menyimpulkan kalau Kurt Cobain sebenarnya dibunuh. Brian Burnett bilang teman Pro 2, ini adalah kasus pembunuhan dan kami harus melakukan sesuatu. Klaim Burnett ini bukan tanpa alasan teman Pro 2. Daily Mail menyebut dia sudah berpengalaman menangani kasus overdosis dan insiden tembakan pistol atau senapan lebih dari 10 tahun. Keahliannya diakui setelah menganalisa kasus-kasus seperti kematian Kolonel Maritim James Sabo hingga Billy Joe Johnson Jr. Hasil temuan dan rekonstruksi forensik teman Pro 2 yang dilakukannya berhasil menantang temuan awal polisi dalam 2 kasus tersebut. Dan mendukung klaim Burnett, teman Pro 2 Wilkins menyebut dalam pernyataannya bahwa ada banyak hal gak konsisten dalam hasil autopsi. Berbeda dengan kasus kematian karena senjata api yang ditanganinya selama ini. Dalam makalah yang sedang melewati proses peninjauan sejawat di International Journal of Forensic Science, mereka menyajikan 10 bukti termasuk dugaan Kurt Cobain diserang oleh satu atau lebih orang, dipaksa menggunakan heroin sampai overdosis, hingga dibunuh dengan pistol. Lalu ada juga dugaan kalau banyak hal dalam kasus kematian Kurt Cobain ini teman Pro 2 terasa seperti rekayasa. Seperti posisi pistol dikondisikan seolah bunuh diri, jarum suntik yang tertutup rapi, hingga surat bunuh diri yang ditulis sama Kurt Cobain disebut palsu. Michelle bilang teman Pro 2, bunuh diri itu berantakan dan TKP ini terlalu bersih. Dalam hasil investigasi resmi Seattle Police Department, disebutkan Kurt Cobain menyuntikkan heroin ke dalam tubuhnya sebanyak 10 kali, jauh di atas normal penyalahgunaan heroin manapun. Hasil autopsi Kurt Cobain teman Pro 2 menunjukkan cairan dalam paru-paru, pendarahan di mata, dan kerusakan otak hingga liver. Dan menurut tim forensik independen, temuan itu justru tidak bisa membuat kematian akibat tembakan, tapi lebih umum ditemukan pada korban overdosis heroin.
Pendarahan di mata dan kerusakan organ disebut sebagai tanda tubuh Kurt Cobain teman berdua kekurangan oksigen di akhir hidupnya. Tapi ini jarang terjadi dalam kematian tembakan. Biasanya menurut mereka, kematian mereka ya karena tembakan akan membuat darah tertarik ke saluran pernafasan. Dan hasil autopsi dari Kurt Cobain tidak mencantumkan itu. Lebih lanjut lagi teman berdua, dalam laporan autopsi dijelaskan bahwa ada kemungkinan batang otak Kurt Cobain itu nggak rusak. Posisi lengannya juga nggak kaku dan korban cedera otak biasanya akan tampil lebih kaku saat meninggal. Dan hasil temuan tim independen ini tidak membuat Seattle Police Department, SPD ini teman berdua, membuka lagi kasus kematian Kurt Cobain. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan resmi SPD. Detektif kami menyimpulkan bahwa dia meninggal karena bunuh diri. Dan ini tetap menjadi pendirian yang dipegang oleh departemen ini, kata juru bicara kepolisian kepada Daily Mail. Rest in peace teman berdua buat Kurt Cobain ya, legenda di dunia musik juga. Ya, sampai sekarang masih jadi misteri yang mungkin kita gak akan pernah tahu.

Lanjut lagi teman bro dua ya, masih membahas penghantar tidur, misteri dari kematian artis-artis yang terkenal. Sekali lagi, big respect dan rest in peace teman bro dua buat para legenda ini. Yang terakhir ada Bruce Lee, karena waktunya gak cukup ya. Sebenarnya masih banyak banget, masih ada Michael Jackson, masih ada yang lain-lain teman berdua. Nanti kita bahas di next episode ya. Yes, next episode. Di sesi malam Jumat yang lain teman berdua ya. Bruce Lee merupakan tokoh yang sangat populer teman berdua, dan kematiannya pada 20 Juli 1973 di usia 32 tahun merupakan sebuah berita yang mengejutkan dan pukulan telak bagi dunia seni bela diri dan perfilman. Kematian tersebut juga merupakan tragedi yang tak terlukiskan bagi keluarganya teman berdua yang masih muda ya Bruce Lee ya. Dan ia meninggalkan seorang istri, putra berusia 8 tahun dan putri berusia 4 tahun. Bruce Lee dipuja karena keatletisannya di layar kaca teman berdua ya. Ya kita tahu gimana badannya Bruce Lee, bagus banget teman berdua. Dan salah satu ciri khasnya di awal adegan perkelahian adalah menegangkan otot-otot lateralnya. Berita bahwa Bruce Lee meninggal dunia saat sedang dalam kondisi prima sulit dipercaya. Pastinya bukan hanya oleh penggemarnya teman berdua, tapi semua orang gak sih? Bruce Lee dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami reaksi alergi terhadap obat-obatan yang menyebabkan pembengkakan di otak. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pembengkakan tersebut disebabkan oleh hiponatremia atau keracunan air. Kematian seringkali mengubah selebritas menjadi ikon teman berdua ya. Dan karya dan kematian Bruce Lee menjadi mitologi dalam budaya populer. Bruce Lee meninggal sebelum perilisan Enter the Dragon. Berita tragis tentang kematiannya membangkitkan minat besar terhadap film dan bintangnya Bruce Lee yang telah meninggal dunia. Meskipun penyebab resmi kematiannya sudah dipublikasikan teman berdua, banyak rumor terkait penyebab kematian Bruce Lee. Yang pertama, dibunuh oleh Triad. Jadi, Triad ini teman berdua adalah sindikat kejahatan terorganisasi yang samar dan geng berbahaya yang muncul dari perkumpulan rahasia Tiongkok di abad ke-18, dan pada abad ke-20 mereka memberikan pengaruh besar di seluruh Asia dan sekitarnya. Triad khususnya dikaitkan dengan Hong Kong teman berdua, tempat Bruce Lee dibesarkan sejak kecil setelah lahir di San Francisco. Di perfilman Hong Kong ya, Bruce Lee juga pertama kali menjadi bintang film seni bela diri. Dan menurut teori konspirasi, kembalinya Bruce Lee ke Hollywood teman berdua bukan hanya karena popularitasnya yang akhirnya mencapai puncaknya di Amerika Serikat, tapi sebaliknya, mereka berspekulasi kalau Bruce Lee pernah berselisih dengan Triad di Hong Kong. Konon katanya teman berdua, Bruce Lee pernah berkelahi dengan putra seorang anggota geng. Serem sih jujur. Akibat dari perkelahian itu teman berdua memaksa Bruce Lee melarikan diri ke belahan dunia lain. Yes, ke Hollywood. Kematiannya, kata sebagian orang, adalah akibat dari gangster yang akhirnya berhasil menangkap Bruce Lee.

Kemudian ada sebuah konspirasi teman berdua kalau Bruce Lee dibunuh oleh rekan bisnisnya. Gagasan bahwa Bruce Lee dibunuh mendukung banyak teori konspirasi yang muncul kemudian teman berdua. Dan beberapa orang mulai percaya kalau Bruce Lee dibunuh oleh rekan bisnisnya sendiri. Raymond Chow adalah seorang jurnalis Hong Kong yang beralih menjadi humas. Karyanya untuk Shaw Brothers Studios berperan penting dalam menjadikan film Kung Fu sebagai fenomena di seluruh dunia. Raymond Chow, teman produa yang pertama kali mengontrak Bruce Lee di tahun 1971, melihat potensinya dalam penampilan di layar kaca. Raymond Chow juga yang dipanggil Betty Tang Pei ke rumahnya ketika dia mendapati bintang itu tidak responsif. Dan dalam upaya untuk melindungi anak-anak Bruce Lee dari skandal teman berdua, ia menutupi fakta bahwa sang aktor meninggal di kediaman kekasihnya. Dan Raymond Chow meninggal pada tahun 2018 di usia 91 tahun. Dalam berita kematiannya teman produa, hubungannya dengan Bruce Lee lebih diutamakan di antara prestasi hidupnya. Ya, saling menguntungkan aja. Namun, rumor keterlibatannya dalam kematian Bruce Lee terus beredar di dunia maya sampai saat ini.

Yang terakhir teman pro 2, karena korban kutukan, udah mulai belibet nih ya. Bruce Lee terkenal karena mengusung berbagai aliran pemikiran timur melalui wawancaranya teman pro 2, khususnya yang berasal dari Taoisme. Subjek seperti itu tidak dikenal oleh para penonton pada pertengahan abad ke-20 dan menimbulkan kesan mistisisme. Kesan itu pun memicu teori seputar kematian Bruce Lee teman pro 2. Rumor nih bilang kalau Bruce Lee dalam sejarah dunia itu menjadi korban kutukan. Kutukan itu dijatuhkan kepada para lelaki di keluarganya setelah ayahnya dimakamkan di gereja Katolik. Pamannya teman pro 2, Robert ya, percaya pada kutukan tersebut. Paman Robert mengklaim bahwa keluarganya telah diperingatkan tentang penguburan tersebut. Dan spekulasi tentang kutukan yang menimpa keluarga Bruce Lee berkembang di tahun 1993. Saat itu, putra Bruce Lee teman pro 2, aktor dan seniman bela diri Brandon Lee meninggal di lokasi syuting. Brandon Lee tewas akibat pecahan peluru tiruan darurat. Peluru itu ditembakkan dari senjata properti saat syuting adegan terakhirnya. Ngeri banget gak sih teman pro 2? Robert Lee ya, pamannya teman pro 2. Paman Robert bilang teman pro 2, Bruce sudah meninggal. Kakak saya Peter sudah bercerai. Saya juga sudah bercerai. Sekarang Brandon sudah meninggal. Dan paman Robert seakan ingin menunjukkan bahwa keluarganya menderita kutukan supranatural. Jujur sih serem banget teman pro 2 ya. Sekali lagi respect buat Marilyn Monroe, Kurt Cobain, dan Bruce Lee. Rest in peace teman pro 2 ya. Thank you so much buat kamu yang sudah mendengarkan penghantar tidur di malam hari ini. Jangan kemana-mana, di sini aja.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

teman berdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan hingga malam hari ini, hari Kamis, tanggal 6 Agustus tahun 2026.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat 7 Agustus 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman Pro 2, apa kabar kamu hari ini? Semoga tetap dalam kondisi yang sehat, bahagia, serta dimudahkan setiap aktivitas kamu. Pro 2 FM Solo kembali mengudara dari jam 5 pagi ini hingga nanti jam 12 malam, ditemani dengan segmen serta program-program yang akan menemani kamu pagi hari ini hingga nanti tengah malam. Shirley Angeli mengudara di pagi hari ini di Spada hingga jam 10 waktu Indonesia Barat. Kita lewati segmennya bersama-sama di hari Jumat ini. Dan juga Shirley akan siapkan lagu-lagu Indonesia mancanegara. Akan tetapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, mari kita dengarkan terlebih dahulu

lantunan Asmaul Husna dari Ari Ginanjar Agustian. Setelah itu kita akan simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Cara Menanggulangi Stres bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

Segala kemuliaan hanya milik, keagungan hanya milik. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudatul jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, teman-teman Broadway FM yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah, salawat serta salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersua kembali dengan saya Ahmad Khairuddin dalam Suplemen Hati, sebuah acara yang menggugah hati kita, memotivasi kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan dari berbagai macam penyakit hati yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesempatan yang bahagia ini akan kita ketengahkan masalah stres dalam kehidupan kita. Islam memandang stres sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyebabkan penyakit hati. Islam memberikan panduan untuk mengelola stres sebagaimana yang akan kita bahas dalam suplemen hati. Mengatasi stres atau tekanan jiwa ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita mengerjakan sholat. Sholat sebagai ibadah yang wajib juga sebagai ibadah yang sunnah, di mana sholat merupakan media untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat dapat membantu menjaga ketentraman hati kita dan mengatasi permasalahan-permasalahan emosional. Maka ketika kita stres, maka seyogyanya kita harus segera sholat. Harus segera kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ambil air wudu, kemudian kita sholat wajib ataupun sholat sunat bila itu diperlukan. Kemudian yang kedua adalah selalu berdoa. Di mana berdoa dapat menenangkan hati kita, mirip dengan konsentrasi atau dalam bahasa lain mungkin meditasi, di mana dengan doa kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan segala permasalahan maupun beban-beban hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita harus rasakan, harus kita lakukan sebaik-baiknya, sehingga kita berdoa, kita akan tumpahkan semua permasalahan dalam kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemegang hati manusia, sang pemegang langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran. Ini kadang-kadang kita selalu ingatkan bahwa membaca Al-Quran itu dapat meningkatkan daya ingat dan memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Dengan kita berusaha ingat membaca Al-Quran, walau 3 ayat dalam sehari ataupun 1 ayat dalam sehari akan menambah inspirasi, motivasi dan ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kalam-kalam Allah. Di mana kalam Allah itu atau Al-Quran itu ada berbagai macam faidah atau manfaat, di antaranya adalah doa dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah mengontrol marah. Di mana marah dapat memberi manfaat jika diekspresikan dengan cara yang sehat dan cepat dikendalikan. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kita kadang-kadang tidak bisa menahan marah. Kadang kita memaki, kadang kita mencaci dan lain sebagainya. Kadang juga ngambekan dan lain seterusnya. Itulah merupakan hal-hal yang kadang selalu kita lakukan ketika kita marah. Maka seyogyanya kita jangan marah ataupun menahan marah. Jadi itu adalah sesuatu yang bermanfaat dalam diri kita, sehingga kita bisa mengendalikan diri dan juga bisa menjaga irama dalam kehidupan kita. Kemudian yang keenam adalah bergaul dengan orang-orang baik dan orang-orang soleh. Di mana orang-orang baik dan orang soleh itu adalah merupakan teman-teman yang selalu mengingatkan kita kepada hal-hal kebaikan, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersabar. Di mana dengan teman-teman yang soleh mengingatkan kita akan sholat, mengingatkan kita akan kebaikan, saling mendoakan dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah senantiasa kita mencari dukungan dari orang-orang yang kita cintai atau orang-orang terdekat kita. Di mana Islam menekankan pentingnya persaudaraan dan solidaritas, dan juga dengan berteman dengan yang baik akan memberikan rasa meningkatnya keikhlasan, kesabaran, bersyukur, dan berserah diri. Ini merupakan satu kunci yang positif dalam kehidupan kita. Dan tidak lupa senantiasa kita juga berzikir untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wirid agar kita mengucapkan doa-doa, dan selanjutnya adalah kita senantiasa harus bertaubat atas segala kesalahan kita, dan dengan hal-hal tersebut insyaallah kehidupan kita yang stres akan kembali normal, berpikir positif dan optimis. Karena sesungguhnya berpikir positif dan optimis adalah merupakan menerapkan tuntunan di dalam agama kita. Demikian strategi dalam kita menanggulangi stres dalam kehidupan kita. Karena tidak menutup kemungkinan stres dalam kehidupan ini akan terus berjalan. Dan terus berjalan sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahan manusia akan terus meningkat karena semakin banyak kita hidup, maka akan semakin banyak permasalahan-permasalahan yang ada. Maka salah satunya agama Islam ini sebagai senjata untuk kita bisa menanggulangi stres menjadi sesuatu yang beribadah, amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dalam suplemen hati ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kebaikan, memberikan kita rasa aman, rasa nyaman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan hal itu kita doakan semoga kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diampuni dosa-dosa, kesalahan, kehilafan kepada orang-orang lain maupun orang yang kita cintai, dan kita menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, dan kita dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam suplemen hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak.

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Info pertama hadir dari dunia musik Indonesia. Ada penyanyi Maisha Juan merilis single terbaru dengan judul Kamu Doang yang menggambarkan seseorang yang menyerah pada cinta yang selamanya ini disangkal. Maisha mengatakan lagu Kamu Doang menggambarkan sosok perempuan yang sudah lelah berharap pada cinta karena pengalaman masa lalunya sampai bertemu seseorang yang perlahan membuktikan bahwa cinta itu nyata. Ditulis barengan sama roommate project yaitu Raymond Aditya dan juga Aldi Fahrobi, Kamu Doang membuat cerita patah hati dan penyangkalan cinta dengan warna musik yang justru ceria, yaitu Japan City Pop gitulah, yang groovy, upbeat tapi easy listening juga. Dari sisi musikalitas, pemilihan nuansa Japanese City Pop itu bukan tanpa alasan ya, karena genre ini adalah genre yang paling sering diputar sama Maisha dalam beberapa bulan terakhir. Dan ternyata menjadi comeback yang pas setelah sekian lama dia absen merilis single yang temponya tuh upbeat gitu. Musik video lagunya digarap sama Gaby dan juga David dari rumah produksi You Know Who Film, yang mana divisualkan lewat sosok laki-laki yang terus berusaha mendekatinya sampai perlahan membuat Maisha penasaran dan luluh dari rasa waspadanya dia sendiri.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Kebudayaan Fadlizon menerima kunjungan Duta Besar Qatar untuk Indonesia Sultan bin Mubarak Saad Al-Dusari untuk bergagas kolaborasi budaya memperingati hubungan diplomatik yang memasuki usia 50 tahun. Salah satu agenda yang akan dilakukan untuk memperingati 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Qatar yaitu pada saat itu terjalin dari tahun 1976 ya. Nah, salah satu agendanya ini adalah pameran perangko yang dinilai merepresentasikan ragam budaya kedua negara. Fadlizon juga mendorong penandatanganan nota kesepahaman MOU antara Indonesia dan Qatar sebagai payung dari kerjasama kedua negara. Sang Menteri juga berharap kerjasama Indonesia dengan Qatar bisa direalisasikan secara konkret untuk mempererat hubungan bilateral, memperluas pertukaran budaya, dan memperkokoh diplomasi kebudayaan kedua negara di panggung internasional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air, Shirley Anjali. 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi. Sudah mulai aktivitas atau belum? Coba duduk dulu dari kasur ya. No, layar-layar dulu ya. Jangan lihat layar dulu. Relax, tarik nafas. Buang pelan-pelan, nikmati setiap nafas yang kamu ambil dan nikmatin juga setiap nafas yang kamu keluarkan lewat mulut. Insya Allah, bismillah, sambil berterima kasih masih diberikan nafas dan masih diberikan kesempatan buat hari ini menghirup udara di bumi tersayang dan harus kita jaga ini ya. Senang banget aku juga menghirup udara yang sejuk di Studio Pro 2 dari Jalan Abdurrahman Saleh nomor 51 Surakarta. Aku mengudara menemani kamu sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. To be honest, kalau boleh jujur, aku agak-agak ngantuk teman Pro 2. Tapi semoga sih teman Pro 2 bisa ngasih energi buat Shirley biar aku gak begitu ngantuk nanti ya. Karena lagu-lagu yang aku siapin juga lagu-lagu enak, lagu-lagu yang juga sering kamu request juga. Tapi kalau kamu juga mau diputerin lagu yang jadi mood booster kamu, boleh ya, sekalian di update dong cuaca di tempat kamu, kejadian peristiwa yang ada di sekitaran kamu, dan juga lalu lintas pagi hari ini jam 6:16 seperti apa. Boleh kamu kasih tahu aku ya. Okay, boleh, boleh banget. Sambil aku nanti juga akan kasih info-info terupdate kok. Harinya Jumat tapi jujur selalu berasa weekend ya. Why gitu. Aku sapa dulu deh di pagi hari ini. Sudah ada Catur yang menyapa aku. Hola Kak Shirley, selamat pagi. Have a good day. Have a good day and have a good life Catur, because you deserve to be happy and to be loved. Asik. Bukan lagi, tapi emang bener, emang begitu ya. Spada-spada, now on air, Shirley nganyeli. Loh kok gitu, kok nganyeli sih? Udah bener loh, padahal Catur udah bener Anjeli loh ya. Anjeli tapi dibacanya Anjeli ya. Tapi saya melesetin aja gitu, malah nganyeli ya. Tapi semoga aku gak senyebelin itu ya teman Pro 2 ya, semoga tidak. Halo Dimas Radityo, selamat pagi. Have a nice day. Spada, selamat pagi Shirley, selamat pagi juga. Seneng banget loh, kenapa seneng? Karena Dimas Radityo punya nuansa yang beda di pagi hari ini. Dan kayaknya bener-bener baru hari ini banget. Sebelum-sebelumnya itu biasanya Dimas Radityo selalu punya apa ya, template untuk WhatsApp gitu. Nah hari ini tuh cuman bener-bener spada titik dua ya, maksudnya titik-titik gitu ya. Terus selamat pagi Shirley, aduh senang banget deh pagi-pagi sudah disapa oleh teman Pro 2 yang selalu memberikan energi baik. Terima kasih, semoga saling bisa memberikan energi yang positif dan juga kebermanfaatan. Tetap menghibur teman Pro 2, tapi semoga aku juga masih tetap akan update-update informasi. Sekalian kamu juga boleh update ke aku ya. Jangan lupa sarapan, Catur dan juga Dimas Radityo di Mojosongo Solo. Aduh, kemarin itu aku sempat baca berita. Oh gak baca ding, maksud aku ya membaca juga ding, cuman lihat di TV ya, di beberapa wilayah kemarin tuh di Depok kalau nggak salah itu hujan loh teman Pro 2. Kalau di tempat kamu gimana, udah sempat hujan atau belum, bagi tahu aku dong ya. Karena kemarin sempat dengar itu katanya JJ atau siapa gitu tuh pernah bilang kalau di mana gitu tuh sempat hujan. Nah itu di mana nggak tahu, karena aku belum dapat hujan sama sekali sih selama berminggu-minggu ini ya, atau beberapa bulan ini malahan ya. Tapi kok kalau ngomongin beberapa bulan kayak berasanya tuh cepet banget aja gitu ya, dari bulan ke bulan. Ini saja sudah Agustus awal gitu, nanti tiba-tiba pasti sudah September. Dan yang jelas kan Agustus-September berarti ada rangkaian acara yang akan seru banget, RRI Fest 2026. Ada Bintang Radio, ada Jalan Sehat ya, ada lomba-lomba nanti juga sih untuk memperingati HUT RRI nanti 11 September. Tapi yang jelas juga untuk memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus ini ya. Oke, yuk teman Pro 2. Udah ada lomba apa aja di tempat kamu? Kemarin tuh tempatku ada lomba. Nah nanti kita bahas bareng-bareng aja. Stay tune di Pro 2 FM Solo. Boleh kalau kamu juga mau kasih update ke aku di pagi hari ini.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Unconditionally teman Pro 2, tetap nemenin kamu aja masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi dulu dong, absennya mana? Oh, ada Putra juga nih pagi hari ini. Selamat pagi, aku Putra di Solo baru. Oh ya Kak, semalam sempat hujan deras loh, meski hanya sebentar. Semoga aja pagi ini tidak muncul pelangi. Aku takut banget soalnya. Takut sama pelangi? Beneran? Kenapa? Emang beneran sempat hujan semalam? Di mana? Di Solo Baru? Beneran hujan? Serius? Emang iya? Nanya beneran ini, serius deh. Boleh ya, kasih tahu ya. Teman Pro 2 Putra di Solo Baru, request lagunya Juwita dari Rosa, ditunggu dengan amat sangat segera. Oke, siap. Lucu banget sih dengan ditunggu dengan amat sangat segera. Lucu banget, boleh, boleh, boleh. Lagunya kasih spesial juga buat Bunda yang lagi nemenin Putra juga ya. Oke. Lanjut, ada teman Pro 2 Dimas Radityo. Aduh, wow, panjang sekali, Masya Allah. Selamat pagi Shirley Anjali, nganyeli si jali-jali teralala trilili. Seindah makannya bunga lili, please jangan dibully. Lucu banget, bukan lagi. Please jangan dibully-nya tuh bener sih. Ya ampun, makin panjang ya. Kemarin gak ada nganyeli sama si jali-jalinya loh. Sekarang udah ditambah nganyeli si jali-jali gitu ya. Bisa aja di Mas Radityo ini ya. Request lagunya Nadif Basalama, semoga kau bisa maafkanku beribu kali. Dan Bale, Kita Melawan Dunia. Puterin ya. Oke, coba nanti aku cek dulu yang Kita Melawan Dunia dari Bale, bener ya. Coba nanti aku cek dulu yang itu. Nadif Basalama, semoga kau bisa. Semangat bertugas, udah mandi, lanjut ngopi dulu biar gak ngantuk share. Iya ya. Udah sih, udah minum juga tadi, aman sih. Tapi karena teman Pro 2 ngasih energi baik dan rame juga, aku jadi gak ngantuk ya. Salam juga buat sahabat KPSI, KDD, dan grup kontributor buku 2026. Dan juga alumni Semusa Krista. Semoga makin kompak aja. Don't forget to selalu aktif, berpikir positif, kreatif, dan optimis. Salam manis tak akan habis, salam sayang tak akan hilang. Terima kasih. God bless you, Dimas Radityo di Mojosongo Solo. God bless you. Terima kasih, Dimas Radityo. Semoga selalu positif seperti ini. Dan selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Shirley udah ngopi belum? Kalau belum, aku doain semoga kopinya nggak pahit kayak hidupku dulu. Iya. Tapi kan dulu, wah, dulu gitu. Sekarang selalu dalam berkat Tuhan Yang Maha Kuasa gitu ya, Dimas. Ya, aku ikut seneng deh. Aku nggak ngopi sih, minum susu tadi ya. Aman aja, Dimas. Semoga juga udah ngopi deh. Kayaknya tim kopi ya. Semoga udah ngopi dan udah seruput-seruput kopi. Karena seruput kopi gitu tuh apa ya? Ada sensasi tersendiri aja gitu ya. Bagi orang apalagi yang suka minum kopi gitu. Salah satu hal yang sederhana tapi rasanya luar biasa gitu ya. Setahu aku sih. Terus ada juga catur. Mau diputerin Last Hope-nya Paramore dong Kak, share boleh. Nanti ditunggu ya. Lanjut ada Yoyo, ada Kak Yoyo. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spada pagi Kak Shirley, selamat tugas, happy weekend. Terima kasih, happy weekend. Sehat selalu, sukses selalu Kak Yoyo. Semoga selalu dilindungi Allah SWT terus. Amin, amin, amin. Gimana pagi hari ini Kak Yoyo, menyenangkan? Udah aktivitas, udah lanjut? Lanjut dan lanjut atau masih lumayan santai pagi hari ini, tapi yang jelas jangan lupa sarapannya. Hari ini Jumat, berarti semoga jadi Jumat berkah juga buat teman Pro 2. Oke. Alah, bisa aja Putra di Solo Baru ini mah bener-bener deh. Udah kayak Rama ya. Katanya kan masa Solo Baru kemarin sempat hujan terus katanya Putra takut banget kalau ada pelangi gitu. Makanya dia bilang semoga pagi ini gak muncul pelangi. Aku takut banget soalnya. Kenapa? Katanya takut bidadari yang pagi ini lagi on air punya jalan pulang ke Kayangan dan pindah siaran di sana. Aduh, mau sih, aku mau sih. Coy ya, coy. Tapi mau sih, beneran deh. Kayak pengen terbang aja gitu ya.
Punya mimpi bisa terbang soalnya. Kan gak asik kan, nanti aku dengerinnya gimana coba, di mana coba juga. Iya juga sih. Di sini kan aku mengudara, justru aku mengudaranya tuh lebih lebih di udara yang lepas lagi gitu loh maksudnya. Bisa aja deh Putra mah bener-bener. Oke. Satu persatu lagu yang aku hadirkan, mumpung kamu juga belum beranjak, mungkin nanti habis ini mau sempetin keluar dulu kemana gitu ya, ke tempat tetangga kek apa, langsung aja deh lagu-lagu requestan kamu, stay tune di sini aja.